pembangunan rohani dan sosial demi melahirkan masyarakat asnaf yang lebih berdaya maju serta mempunyai nilai akhlak yang baik. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Betapa demi betapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Nah, masa kita kecil-kecil dulu kan. Nah, kalau mau sihat, dengar dan sihat ibu bapa, makan sayur dan buah supaya kamu cepat besar.
2: Betul. Sayur itu adalah orang bilang satu paksaan bagi kita dulu yang budak-budak tu kan. Hei, malasnya saya
1: tapi
2: makan di kangkung.
1: Tapi kalanya bagus juga kan kalau kena paksa kan, baru kita sedar banyak pula manfaatnya kan.
2: Betul.
1: Macam dulu masa saya kecil, saya tidak suka makan sayur tau. Jadi anti saya bilang waktu tu umur saya 8 tahun. Hai, muda terpedaya lah bah. Kan? Tumbuh jerawat ini kalau kau tidak makan sayur. Dia bilang, oi bagus terus juga makan. Dia punya paksaan itu kan? Jadi
2: itulah kadang-kadang kita tahu bini kan khasiat buah sayur ini, tapi malah semua makan.
1: Sebab makanan lain berwarna-warni,
2: lebih nampak selera, menyelerakan kan.
1: Macam sekarang dalam pikiran saya ini mau makan ayam goreng.
2: Saya kalau teman-teman dong ni kan macam sup ikan lah ini.
1: Ini nasihat ataupun pesanan untuk kita bersama, khasiat sayur dan juga buah yang cukup kaya vitamin dan mineral.
2: Betul.
1: Mengandungi antioksidan
2: dan juga ia sebagai salah satu sumber fitokimia dan juga mengandungi serat yang tinggi.
1: Selain itu, menyokong sistem imuniti tubuh dan rendah kalori, tinggi nutriennya pula.
2: Wow, kan dia ada beberapa kebaikan rupanya ni kan.
1: Mari kita kongsikan.
2: Mari, yang mana buah-buahan dan sayur-sayuran ini sering dikenali sebagai makanan yang baik untuk kesihatan dan tubuh badan, tapi buah dan sayur sebenarnya membantu dalam mencegah penyakit dan dapat meningkatkan daya tahan badan.
1: Pelbagai buah dan sayur dalam pengambilan makanan harian dapat membantu memenuhi keperluan vitamin dan mineral dalam tubuh badan kita.
2: Wah, dan sebenarnya juga buah dan sayur ini boleh diambil sebenarnya kan dengan pelbagai cara lah, mengikut selera dan kreativiti dalam menyediakan makanan. Kebiasaannya buah-buahan akan diambil terus sebagai snack ataupun pembuka selera.
1: Sayur-sayuran pula boleh dimakan mentah. Kasih jadi ulam
2: kan.
1: Sesetengahnya dimasak dan dicampur bersama dengan kumpulan makanan lain seperti ayam, daging, ikan dan kekacang, dijadikan pula sebagai hidangan.
2: Macam sapak ini kan. Jadi walau bagaimanapun, anda yang mengidapi diabetes, pengambilan buah-buahan perlu dikawal dan mengikut saranan yang ditetapkan oleh doktor.
1: Itu dia khasiat sayur dan buah dalam info sihat hari ini. Sekejap lagi kami akan kongsikan tular sana sini. Terus berhibur lagi di
2: Labuan FM,
1: suara pesisir anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Tular sana sini. Oi, kalau kita ada sahabat kan, kita cuba jaga dengan sebaik mungkin.
2: Betul.
1: Supaya bila-bila lah hubungan silaturahim itu dari sekolah, kita sambung belajar, kerja, oi, beranak pinak pun tetap masih berhubung kan.
2: Oh, itu yang seronok tu, dan juga melihat perubahan-perubahan tu kan.
1: Dari saiz dari SS yang kepada
2: kan. Faham lah. Baik, baby, ini lain pula ceritanya mengenai Tular Sana Sini. Ini mengenai dengan semangat setia kawan juga.
1: Yeah.
2: Ini saya setuju juga. Katanya kalau pergi mana-mana, pergi 10, balik pun kena cukup 10.
1: Nah, bukannya pergi 10, baliknya 8. Dua antar pergi mana itu?
2: Saya pandai-pandai lah diorang. Begitu kan, tidak bagus tu.
1: Kalau kita rasa mereka pandai berdikari, syukur.
2: Syukur.
1: Tapi kalau dua itu sebenarnya MIA, missing in action.
2: Lagilah.
1: Kita buat tidak kisah, itu no.
2: Baik, ini mengenai dengan mereka yang kata mat-mat motor lah kan. Yang mana seorang lelaki membawa motosikal dengan membonceng di atas tempat duduk motosikal lain ditunggangnya rakannya, sekaligus menarik perhatian pengguna media sosial dan mengundang pelbagai reaksi.
1: Menerusi video tular dikongsikan oleh Nick Aiman, difahamkan motosikal berkenaan mengalami kerosakan dan dia kemudian membawanya dengan membonceng satu lagi motosikal ditunggang oleh rakannya.
2: Artinya diangkat motor tu dia pangku.
1: Terdapat beberapa lagi penunggang lain di belakang mereka, dipercayai rakan-rakan penunggang dan pembonceng motosikal tersebut. Dia boleh angkut gitu. Bahaya. Semoga selamat sampai, menurut caption Nick Aiman.
2: Dan hantaran itu mendapat pelbagai maklum balas. Selain ada yang berpendapat kemungkinan lelaki itu sanggup membawa motosikal dengan cara begitu disebabkan tiada bengkel terdekat serta tidak sanggup meninggalkan kenderaannya.
1: Bukan nak cakap, tapi kalau lelaki minat motor ni lain sikit perangai. Apapun dia sanggup. Ada lagi yang bilang,
2: ada lagi dia cakap sini, orang kampung aku siap angkut enjin kereta pakai motosikal. Macam ni lah dia cakap, member tu buka bengkel kereta.
1: Semangat setia kawan tu yang bagus. Pergi 10, balik pun kena cukup 10.
2: Betul.
1: Kalau kita pula kai, saya rasa tak aku sanggup mau pikul motor atas motor ini.
2: Lagipun kalau macam saya, macam dah muat
1: ya
2: saya ni.
1: Paling-paling kita mesti akan cari nombor telefon orang bengkel yang boleh dihubungi. Balik-balik pun mekanik
2: mana untuk tunda tahu kan.
1: Ataupun kita carilah kawan-kawan yang ada kereta besar 4x4.
2: Betul
1: kan?
2: Kadang-kadang macam ni mungkin ada kekangan, mungkin di lebuh raya, jauh daripada ni, sudah di kata dihubungi, tidak dapat mungkin kan. Jadi mereka mengambil inisiatif yang macam ni lah, untuk untuk kawannya. Kesian lah.
1: Tapi yang penting selamat sampai.
2: Selamat sampai.
1: Sebab risau pula
2: itu agak bahaya jugalah sebenarnya.
1: Berat nanti terumban kan,
2: tidak seimbang motor kan,
1: terkena pula dengan kenderaan yang lain.
2: Betul.
1: Tapi banyak masalah timbul.
2: Itulah tu, macam saya tengok dah panas kan dia punya motor ni, exhaust kan.
1: Kita yang jalan melihat foto ini pun
2: kan, bukan exhaust tu, mungkin dia tunggu dulu dia sejuk semua baru dia angkat lah kan. Mungkin
1: tangkap layar video tular seorang lelaki membawa motosikal dipercayai rosak dengan membonceng motosikal lain yang ditunggang rakannya. Viral ni, bolehlah cari kan. Tanya saja Mr. G, mesti keluar.
2: Betul.
1: Baiklah, topik sembang pagi hari ini kan.
2: Iya, teruskan menghantar mengenai dengan ucapan. 12 Mei, selamat Hari Jururawat Antarabangsa. Ruang ucapan dan penghargaan kami sediakan khas untuk anda. Jadi hantarkan respon ucapan anda. Mungkin juga ada pengalaman kan. Boleh kongsikan di sana menerusi Facebook Labuan FM. Okey.
1: Ya, insan tersayang yang bertugas sebagai jururawat.
2: Betul.
1: Kan? Ataupun anda sendiri pernah menerima layanan dan penjagaan yang menyentuh hati daripada nurse kita, jururawat yang tersayang.
2: Betul. Kongsikan sekarang. Okey.
1: Sebut mengenai motor tadi. Ini dia. Crystal Motor, satu roda, Labuan FM.
2: Selamat menikmati anda.

setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Yeah, itu dia, Standing in the Eyes of the World.
1: Wow, lagu memberi semangat ni.
0: Yeah, khasnya untuk frontliner kita.
1: Betul.
0: Yang sentiasa tabah dan prihatin dalam menjalankan tugas.
1: Ini kepada akak-akak nurse kita ni.
0: Khas tarikh 12 Mei 2026, sambutan Hari Jururawat Antarabangsa.
1: Betul, jom kita bacakan antara ucapan-ucapan yang dihantar oleh pendengar-pendengar kita, baby. Saya mulakan ucapan daripada Rasina Mazani. Kak Rasina ni kan, katanya selamat Hari Jururawat Antarabangsa, selamat bertugas khas buat jururawat Hospital Labuan dan di mana juga yang berada, dan juga yang sudah berpencen, selamat Hari Jururawat. Ya, selamat pagi.
0: Bila-bila orang akan ingat.
1: Betul.
0: Biarpun sudah pencen, itulah nurse yang dulu rawat situ.
1: Kan, inilah bidan dulu ni, bidan mama saya, gitu kan.
0: Azlina Tasik, selamat Hari Jururawat Sedunia kepada semua staff di Hospital HKL dan termasuk Sabah, Sarawak. Terbaik, semoga diberkati selalu.
1: Baik, Awang Alai pula, selamat Hari Jururawat buat sepupu saya yang berada di Brunei Darussalam, Kak Milin namanya, dan juga Kak Amalina.
0: Tergigit lidah dia orang
1: kan?
0: Itu karena seru nama dari Labuannya. Juga daripada Tumiar, Ida dan Amir, ucapan selamat pagi, terima kasih.
1: Baik,
0: ada lagi satu ni. Wah, dia bagi gambar Happy Nurses Day, nurse tu pegang picagari.
1: Mocarum
0: siapa dengan pesanan, ubat itu memang pahit, yang manis jururawatnya.
1: Cia.
0: Daripada Marliana, Mrs. Razi,
1: terima kasih. Itu harapkan, okay, respon ucapan anda. Mungkin itulah macam saudara mara kah, kawan-kawan, ataupun diri sendiri pun boleh. Mungkin yang buat ucapan kepada kawan-kawan kan yang sedang bertugas, hari ini saya off, begitu pun boleh.
0: Saya teruja tau bila berjumpa dengan misi ini. Cukup murah dengan senyuman. Boleh nampak lah kalau kita rasa lemah, burn out kan, apatah lagi mereka. Tapi tetap tampil penuh, tetap bertenaga.
1: Betul. Kalau diorang tu berjalan laju kan, cepat. Jalan.
0: Boleh tahan. Ada juga misi yang katanya digalakkan sehari 10,000 langkah.
1: Oh, yang semalam punya cerita kan.
0: Jadi kami ni penat-penat, kalau stres makan
1: kan,
0: tidur, mencari ketenangan. Tapi mereka
1: tidak. Berlangkah terus ke hadapan.
0: Jadi terima kasih untuk semua jururawat.
1: Betul.
0: Tahniah kerana anda mempunyai sekeping hati yang cukup tabah. Dalam banyak pekerjaan anda memilih untuk menjadi jururawat. Wirah putih kita.
1: Mereka lah frontliner kita.
0: Pukul 9 pagi
1: kita akan terbang lagi, berterbangan kita pagi ni kan, ke National FM untuk mendengarkan berita utama 9 pagi dan 9.15 kita ada tetamu, baby.
0: Hari ini
1: Tok Ketua.
0: Ada Tok Ketua. Apa kabarnya Tok Ketua, yang pastinya dalam perjalanan
1: mungkin
0: ataupun sudah sampai.
1: Sampai sudah kali kan,
0: kita yang belum cubuk lagi
1: kan, boleh cubuk ni.
0: Tok Ketuanya siapa?
1: Kita akan bersama-sama dengan Tok Ketua Muhammad Alif bin Akhbar, iaitu pengurusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK Kampung Lubuk Temiang.
0: Siap sedia kalau kita kasih challenge Tok Ketua kita. Kalau sampai
1: betul
0: 100K, apa
1: kamu mau? Nyanyilah. Jadi orang-orang Lubuk Temiang mendengarkan, nak ni nak ketua kami. Hei, ketua kamu. Nah, kami pegang ini hari.
0: Kemarin cikgu dari SK Lubuk
1: Temiang kan?
0: Ariani. Ketua kampungnya. Berapi kita warga kampung Lubuk Temiang. Kalau tidak support tap-tap screen hari ini, rugi kita.
1: Rugi.
0: Pukul 9 pagi kita singgah ke Nasional FM.
1: Betul.
0: Berita. Jadi cinta setan dan pisang.

0: waspada ancaman siber. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan penipu atau penceroboh yang cuba sedaya upaya untuk mencuri maklumat peribadi kita. Ikuti tips keselamatan ini. 1. Matikan komputer dan sambungan internet apabila tidak digunakan. 2. Kemaskini kata laluan dengan menggunakan kombinasi huruf, nombor dan aksara istimewa. 3. Waspada email yang mencurigakan. 4. Jangan buka email yang mencurigakan. 5. Kemaskini firewall antivirus. 6. Jangan klik pautan yang tidak dikenali. 7. Putuskan sambungan internet sekiranya terdapat permintaan ping. 8. Jangan lawati laman web yang meragukan. 9. Putuskan sambungan komputer, internet sekiranya terdapat aktiviti mencurigakan. Ingat, sentiasa berwaspada dengan ancaman siber. Pesanan ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Selamat pagi, salam sejahtera, edisi 12 Mei 2026, 9.16 minit pagi, bertemankan suara ini, DJ Baby Mandak here.
3: Ya, dan juga Khairul Ong akan menemani anda menerusi bicara eksklusif sejam terakhir kita di segmen Salam Padan ini.
2: Istimewa, kita bawakan khas Tok Ketua.
3: Wah, hari ini ada Tok Ketua dah datang ke konti.
2: Tapi syukur Tok Ketua ni tak gentar kita melihat wajahnya.
3: Kan?
2: Kalau sebut je Tok Ketua ni kita takut dia serius.
3: Kan? Itu tapi macam dulu-dulu punya Tok Ketua gorong kan. Tapi sekarang ni semuanya baik.
2: Sporting, santai. Kan? Jadi selamat datang. Diucapkan untuk Encik Muhammad Alif bin Akbar. Selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Lubuk Temia.
3: Ya. Assalamualaikum. Apa khabar Tok Ketua kita?
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat
3: pagi. Terima kasih kena datang awal pagi apa ni ke Labuan FM. Kami begitu orang kata dengan warm welcome lah.
2: Mengalu-alukan
3: betul
2: Encik Muhammad Alif bin Akbar, Tok Ketua kita.
3: Betul.
2: Dari Kampung Lubuk Temiang, ramai yang sudah pun singgah di TikTok Live Labuan FM ini, antaranya penduduk kampung yang tetap memberikan semangat.
3: Betul kan. Jadi anda boleh tengok terus sekarang ini melalui live Facebook pun ada, dan juga TikTok. Mungkin ada pesanan ataupun soalan boleh diajukan secara langsung melalui live TikTok dan juga Facebook.
2: Kita mau berkenalan terlebih dahulu dengan Tok Ketua kita ini. Kalau asalnya dari mana?
3: Betul.
4: Okey, baik. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Labuan FM kerana membuat program bersama Tok Ketua ni, memberi peluang Tok Ketua ni merasai keadaan on air ni. Lain punya rasanya sedikit rupanya.
2: Jadi DJ lah sekejap.
4: Jadi DJ sekejap. Okey, baik. Saya Muhammad Alif bin Akbar, berumur masuk 40 tahun.
2: Masih muda lagi.
4: Sudah berumah tangga, memiliki 6 cahaya mata. Wow. 6 cahaya. Ini adalah term yang kedua bagi saya menjadi pengurusi JPKK. Term pertama 2024 hingga 2025. Dan term yang kedua ni 2026 hingga ke 2027 lah.
2: Ya, mudah-mudahan ada lagi.
3: Teruskan legasi itu kan. Kalau InsyaAllah. Kita banyak dia punya impak kepada kampung, mengapa tidak kan?
2: Betul.
4: Baik. Okay. Saya memang anak jati Kampung Lubuk Temiang. Lahir memang di saya lahir di blok pulau Kampung Lubuk Temiang. Memang asal di situ.
3: Nah, jati ni.
2: Memang 40 tahun sudah lah menetap di sana. 40
4: tahun sudah menetap di sana. Kan? Ya,
2: anak-anak pun membesar di sana pastinya kan. Membesar, bersekolah ya, di kawasan situ. Kan? Sekolah, ya. Di SK Lubuk Temiang. Ada lagi sekolah lain kan yang berhampiran di sana?
4: Ada sekolah berhampiran.
2: Sekolah agama.
4: Sekolah agama. Rendah Lubuk Temiang.
3: Baik.
4: Al-Mustaqim, sekolah agama Al-Mustaqim.
2: Iya. Itu dia. Baiklah.
3: Jadi kita telah kenalkan tok ketua kita. Dia memang orang anak jati Kampung Lubuk Temiang lah. Okey kan, mungkin ada juga yang nak berapa berkata orang baru di sini baru sampai ke Labuan kan. Jadi sebab tu kita kenalkan siapa tetamu kita. Yeah. Walaupun ramai juga tahu sudah tapi mungkin hasil mereka yang baru saja di Labuan ni kan. Baik ketua. Kita terus ke soalan lah yang kan mengenai dengan bicara eksklusif kita untuk edisi hari ini. Bolehkah ketua sedikitlah kongsikan asal usul nama Kampung Lubuk Temiang? Mungkin ramai betul anda mungkin ada orang Labuan sendiri dah tahu kan. Macam mana asal-usung
4: namanya
3: Lubuk Temiang.
2: Yang saya tahu selalu singgah cari ikannya.
3: Betul. Dan juga dia punya sempadan lah sekali. Dari mana dia punya kampung tu kan. Sebab dia sebenarnya Kampung Tanyuaru kan. Dari mana dia punya sempadan. Silakan.
4: Baik, bercerita sedikit berkenaan asal-usul kenapa nama kampung tu Lubuk Temiang.
3: Benar.
4: Okay. Mengikut cerita lisan orang lama lah di kampung tu. Pada mulanya dulu, kawasan ni banyak tumbuhnya buluh temiang.
3: Buluh temiang ni nama buluh.
4: Di mana buluh temiang ni dulu amat diperlukan lah dari segi membuat semua buluh ni banyak kegunaannya. Mana? Memang dicari. Dan kawasannya tu terletak di dihimpit di antara dua tanjung, iaitu Tanjung Aru dan Tanjung Kubung. Jadi orang dulu-dulu memanggil ya tu kalau yang di dapat dihimpit di dalam dua tanjung ni, orang panggil, orang gelarannya Lubuk.
3: Lubuk.
4: Jadi bila orang bertanya di mana akan ngambil buluh apa, di sananya di Lubuk ni banyak buluh temiang. Jadi oleh kerana dipanggil Lubuk, Lubuk buluhnya temiang tu, maka
2: Lubuk Temiang
4: dipanggilkannya Lubuk Temiang.
2: Yang kiri kanan itu dipanggil Tanjung Aru, Tanjung Kubung.
4: Berpunca daripada buluh, bukan orangnya.
3: Sekarang ni adalah kat buluh atau
4: ada buluh ada lagi buluh, cuma sekarang ni pembangunan atau sudahnya orang rumah sana sini naik. Benar. Tapi buluh masih adalah di kawasan.
2: Wah, macam mau juga kami tengok
3: kan. Buluh Temiang nama dia.
4: Buluh Temiang.
3: Okey, baik.
2: Unik lah kan. Jadi itulah asal usulnya
4: nama
2: Kampung Lubuk Temiang.
4: Jadi dan persempadannya.
3: Persempadannya dari mana ke mana?
4: Untuk Kampung Lubuk Temiang ni daripada klinik desa Kampung Lubuk Temiang loh. Dari klinik desa dibawa naik terus ke atas menuju ke Taman Burung sampai ke Simpang Batara. Simpang Batara Blok Kubung.
3: Definitinya Taman Burung tu masih lagi itu Lubuk Temiang kan?
4: Taman Burung dah sampai.
3: Dah sampai ya?
4: Menuju sampai ke Tanjung Batara tu. Blok Kubung. Tapi ini unik sedikit juga.
3: Apa tu?
4: Masuk simpang tu. Sebelah kanan ia di bawah GPKK Lubuk Temiang lah. Di sebelah kirinya pulang di bawah pentadbiran GPKK Batu Menikar. Satu simpang dua kampung.
3: Sampai ke Batu Menikar.
4: Kita terpaksa ikut akur lah dengan persempadanan.
2: Betul. Tapi yang penting gabungan mantap kedua-dua ketua kampung. Pastinya selalu berbincang.
3: Betul.
2: Untuk mencapai kata sepakat.
4: Penghulu tu. Penghulu ketua kampung.
2: Ketua kampung ini orang yang harus dihormati.
3: Betul.
2: Sebab mereka merupakan insan yang perlu dirujuk kalau ada akan minta tanda tangan.
3: Betul.
2: Untuk keresahan, pendapat dan sebagainya kan. Baiklah, ada juga yang menghantarkan respon di TikTok Labuan FM.
3: Daripada Silin Kong, selamat pagi katanya. Ada daripada Roslan, selamat pagi. Ada juga ni daripada Jafaridin, handsome lah ketua.
2: Kalau Tok Ketua Kanalia ni, sekarang boleh belanja ni. Ada puji Tok Ketua kita.
3: Insomnya.
4: Senang dapat pujian lah Tok.
2: Ya.
3: Dan banyak lagi lah. Jadi anda perlu hantarkan. Mungkin ada kata soalan lah macam kita cakap tadi kan.
2: Tadi kita sudah pun berkenalan dengan Tok Ketua.
3: Betul.
2: 40 tahun sudah tinggal di Kampung Lubuk Temiang. Kemudian Tok Ketua sudah pun jelaskan nama asal Kampung Lubuk Temiang. Dan sekarang ini, apakah isu yang boleh diangkat untuk menjadi perhatian pihak kerajaan ni Tok Ketua?
4: Seperti biasalah, semua kampung rasanya dah boleh lari daripada isu-isu ni. Walaupun banyak sumbangan bantuan daripada kerajaan, tapi mesti adalah. Okay, untuk Kampung Lubuk Timur ni ada beberapa isu yang patut diangkat sebagai perhatian kerajaan, iaitu yang pertamanya akisan pantai, akisan pantai di kawasan blok pulau, di mana kawasan ni apabila hujung tahun biasa berlakunya monsun timur ni ombak tinggi-tinggi, jadi berlakulah akisan tu, tanah-tanah penduduk tu terakis. Jadi kita sudah angkat benda ni, setiap tahun lah kita angkat supaya dapatlah dibinakan tembok pengakis pantai tu. Itu antara salah satunya. Keduanya, sistem pemparitan dan saliran ni. Ada dua kawasan di Lubuk Timur yang ni yang selalu berlaku banjir kilat apabila berlaku hujan lah. Masalahnya di sekarang ni untuk saliran, itu yang kita perlu perhatian daripada jabatan yang berkenaan. Seterusnya, tanah runtuh, ada dua juga kawasan yang masih lagi belum dapat di dibuat apa-apa waktu ni.
2: Dua kawasan tu di mana?
4: Dua kawasan ni dia ada satu di simpang Santol dan satu lagi di simpang Dani. Kalau kita tengok di liring bukit tu, bukit di, yang simpang Dani itu di atas itu kawasan Taman Burung.
3: Baik.
4: Ada batu-batu besar, bila tanah itu runtuh kita khawatir penduduk yang di
3: liring bawah tu kan
4: di bukit bahaya. Tu bahayanya mereka lah. Dan seterusnya kita juga ada membuat permohonan dewan tertutup. Ini bagi aktiviti kemasyarakatan dan juga ia boleh dijadikan sebagai tempat pusat pemindahan sementara jika berlaku sebarang musibah seperti contoh banjir ataupun kebakaran. Kita sudah ada mengalami kes-kes seperti ini. Kita
3: sebelum ni pergi mana tu pemindahan sementara?
4: Yang sebelum ni kita pindahkan di mana-mana ada homestay sementara. Tapi kalau kita ada sendiri dewan tertutup, dan saya melihat kawasan utara, Lubuk Temiang, Pun Batu, Batu Menikar, Genggara, Tanjung Aro, kita tiada kita tiada dewan komuniti yang boleh menyimpan ramai orang lah jika berlaku musibah.
3: Berlaku bencana,
4: bencana sebagainya kan. Itu saya rasa harusnya bolehlah jabatan kerajaan memikirkan. Mungkin jadikan satu poin untuk menyimpan ni lah. Di samping untuk aktiviti kemasyarakatan. Permohonan sudah kita lakukan lah.
2: Bagus tau ketua ini memikirkan kebajikan.
3: Betul, itu paling penting.
2: Dan juga keselamatan penduduk di sekitar Kampung Lubuk Temiang kan. Jadi mudah-mudahan isu yang telah pun diangkat itu akan mendapat perhatian daripada pihak kerajaan lah kan. Ada juga respon daripada Iki Riz, Teddy, ketua kami.
3: Dan juga tidak tinggal juga ni kelab daripada Kelab Belia Lubuk Temiang.
4: Kelab Belia ni antara
3: hadir.
4: Tulang belakang GPKK sebetulnya. Apa-apa program kita, kita mesti menggunakan belia ni, Saudara Hafiz.
2: Hai Saudara Hafiz,
4: siapa tidak kenal. Ia banyak program-program jabatan Belia Lubuk Temiang ni, antara yang belia menonjol jugalah.
3: Sedikit lah, berapa ahli untuk kelab belia ni? Sedikit lah untuk
4: berapa ahli ahli yang masuk di dalam kelab belia ni. Agak sekarang ni rasanya
3: ramai,
4: silap lah Hafiz. Dalam 200 lebih orang.
3: 200 lebih.
2: Jadi 200 lebih ahli tu, tap-tap screen guys. Kalau capai 100K, tok ketua kita berlaku.
3: Artinya aktif juga belia-belia di Kampung Lubuk Temiang.
4: Alhamdulillah. Belia-belianya cukup aktif. Banyak program yang dilakukan.
2: Kebersamaan mereka.
4: Kebersamaan mereka bersama dengan agensi kerajaan dan NGO swasta.
2: Ini yang seronok kan. Tambah membangun lah.
3: Betul.
2: Kampung Lubuk Temiang.
4: Belialah harapan kampung tu sebetulnya.
3: Betul. Masa depan, semua daripada mereka
4: betul,
3: kan
4: betul.
3: Untuk pelapis-pelapis penting.
2: Ya, syukur. Baiklah, kita berhenti rehat seketika.
3: Kita rehat sekejap. Ketua,
2: kita berjuang atau ketua kita berinteraksi dengan follower Tegar di TikTok Labuan FM. Untuk semua ketua kampung di sekitar wilayah Persekutuan Labuan.
3: Betul.
2: Khas untuk anda. Bukan senang jadi ketua. Andy Lala.

0: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Tok Ketua Kampung Lubuk Temiang masih lagi bersama-sama dengan kita.
2: Betul.
1: Iaitu Encik Muhammad Alif bin Akbar. Terdahulu pernah kampung ini mendapat rekod pada tahun 2023.
2: Iaitu kawasan rumah kawasan rukun tetangga KRT Kampung Lubuk Temiang melakar sejarah manis apabila merangkul Naib Johan Anugerah Perdana Rukun Tetangga 2023 bagi kategori pengurusan rukun tetangga terbaik.
1: Wow, hebat itu untuk tahun 2023.
2: Betul. Ha,
1: tahun ini dengar kabarnya ada lagi pencalonan ya, Tok Ketua.
3: Ya, betul. Untuk tahun ni kita Kelab Belia Kampung Lubuk Temiang, KBLT, masuk di dalam anugerah belia perdana bagi, untuk tahun ketiga.
2: Tahun ketiga.
3: Baik. Betul-betul. Saya di sini mengambil kesempatan mendoakan semoga kejayaan milik Kelab Belia Kampung Lubuk Temiang.
2: Betul.
3: Dengan usaha yang mereka lakukan tidak serik ni.
2: Dah jarak.
3: Tahun lepas Indah dapat Johan, Naib Johan, tapi semangat yang belia bawa ni terus ingin melakar ni sejarah sewaktu pimpinan saudara Hafiz sendirilah.
2: Baik.
3: Saya tengok
2: orang kata rezeki itu tak pernah salah alamat.
3: Betul.
2: Kalau bukan usahakan hari ini, mungkin esok. Tidak esok, minggu depan.
1: Yang paling penting jangan putus asa.
3: Jangan putus asa.
1: Suntikan daripada Tok Ketua Encik Muhammad Alif bin Akbar ini, pastinya penduduk kampung juga bersatu hati.
2: Betul. Kan?
1: Bermuafakat.
2: Betul.
1: Untuk mencipta kejayaan.
2: Tepat sekali. Baiklah, Ketua, boleh tak ceritakan sedikit kan apa kemudahan-kemudahan yang ada terdapat di kampung Lubuk Temiang itu sendiri? Silakan.
3: Okey, kalau bab kemudahan ni, alhamdulillah Kampung Lubuk Temiang tidak juga tertinggal. Kampung Lubuk Temiang ni kita ada belai raya. Belai raya untuk aktiviti kemasyarakatan, untuk melakukan mesyuarat. Kita ada masjid dan surau untuk aktiviti keagamaan. Kita ada juga balai polis di Lubuk Temiang untuk urusan, memudahkan urusan ni lah, warga kampung. Kita ada juga pusat nadi. Pusat nadi ni ada dua sih di Labuan, itu di Kampung Lubuk Temiang dan Kampung Sungai Labu kalau tidak silap saya.
2: Sungai Labu.
3: Betul. Okay, kita ada sekolah kebangsaan Lubuk Temiang, sekolah rendah di mana ni lah, untuk kemudahan ni kita rasakan untuk penduduk Lubuk Temiang itu sendiri. Sebab kampung-kampung lain pun akan datang ke SK Lubuk Temiang. Kita ada sekolah rendah agama Islam Al-Mustaqim. Kita ada klinik desa. Kita juga ada 3 gerai. Gerai jualan ikan ni lah tadi. Antara yang memudahkan sendiri warga kampung dan daripada jalan jauh.
2: DJ Baby antara yang selalu beli sana.
3: Betul-betul. Ikannya fresh-fresh.
1: Terus minta siang lagi. Balik rumah tinggal masak.
3: Kita ada gelanggang futsal bagi aktiviti kemasyarakatan lah. Di samping itu kita ada jalan-jalan raya yang berturap. Namun walaupun ada setengah tempat yang baru dibangunkan, masih lagi di dalam permohonan, tapi keseluruhan jalan-jalan di kampung itu semua berturap lah. Dan juga lampu jalan kita ada. Itu antara fasiliti kemudahan-kemudahan yang kita ada dapat di dalam kampung.
2: Kalau sekiranya macam orang luar ingin ke sana, ada perkhidmatan homestay?
3: Perkhidmatan homestay, ya, kita ada beberapa kawasan yang ada homestay. Memang ada.
2: Memang adalah di Lubuk Temiang.
3: Betul, ada.
2: Jadi kalau orang luar macam mau pergi ke area ni pun jangan risau, ada homestay.
3: Ya, betul. Itulah yang saya angkat tadi tu, pasal berkaitan dengan hakisan pantai tu. Di kawasan tu ada homestay yang dibuat pangkalan desa.
2: Pangkalan desa.
3: Dulu dia ada kilong di laut untuk memancing. Tapi itulah sayangnya sudah dibuat tu, dibina. Bila berlaku hakisan pantai itu, kawasannya terjejas. Jadi kalau boleh, kalau dapat ada dipasangkan tembok hakisan pantai, insyaAllah tempat tu boleh lagi dimajukan dan dibangunkan lah di dalam kampung.
2: Untuk menjana ekonomi kampung,
3: ekonomi kampung, terutamanya penduduk kampung itu sendirilah.
2: Itulah.
1: Tadi ada sebut mengenai dengan nadi itu kan. Aktif ya.
3: Betul. Aktif. Alhamdulillah masih lagi aktif nadi. Warga kampung di bolehlah datang untuk belajar menggunakan IT di situ.
1: Okay. Sebab banyak kemudahan yang disediakan di Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, antaranya ialah kemudahan penggunaan komputer, kemudahan pendaftaran internet, wifi, kemudahan mencetak, akan memprint pun boleh.
3: Memprint pun boleh.
1: Mengimbas, menyalin, tolong dulu scan, copy, segala bagainya kan. Paling istimewa ada kelas ICT ya. Percuma kepada ahli yang berdaftar
3: di Pusat Sebaran Maklumat. Kalau ingin diwar-warkan di sewaktu kita on air nih, bagi terutamanya penduduk kampung tu sendirilah. Baik. Mungkin ada yang masih mungkin tidak tahu kewujudannya tu, boleh untuk memprint pun boleh ya.
2: Jadi lagi ni musim anak-anak kena mendaftar menyambung belajar, betul-betul di print kan, mencek email di sana boleh.
1: Kan, kalau dulu-dulu kita ni selalu ke cyber kan.
2: Untuk kedai kan, sisi
3: 50 sen lah. Berapa kah sudah?
1: Sekaping itu kalau hitam putih.
2: Berwarna.
3: Berwarna.
2: Seringgit setengah. Berapa?
1: Nah, jadi penduduk kampung gunakanlah perkhidmatan ini. Di mana letaknya NADI di Kampung Lubuk Temiang ini?
2: Kawasannya. Kalau di
3: orang lain, orang kampung lain boleh ke sana kah? Boleh. InsyaAllah rasanya boleh. Setakat memprint boleh. Tuan Rizal.
1: Tuan Rizal.
2: Boleh
1: tuan?
2: Boleh kan?
1: Pendengar setia kita.
2: Kalau di Lubuk Temiang, area mana NADI ni?
3: NADI ni di blok Samja, berdekatan Samja dengan kantin Lubuk Temiang tempat DJBB.
2: DJBB. Balik laut tu sana.
1: Nanti ku cari di mana blok Samja. Bukannya pukul berapa NADI ni?
3: Bukannya rasanya dalam pukul 8 sama tu sampai
1: waktu pejabat lah.
2: Waktu pejabat. Ada nama minggu buka aja ke tu?
3: Rasanya buka dua hari Sabtu.
2: Sabtu buka. Tutup lah. Mungkin kan?
1: Tahu sudah kok. Kalau habis sudah printer. Terima kasih tak.
2: Minta dulu. Minta tolong dulu.
3: Tiga kali free kali.
1: Telepon saya tak ada harga kasihan.
3: Ada harga kasihan.
2: Ada harga kasihan ya.
1: InsyaAllah. NADI ini berperanan untuk merapatkan lagi hubungan sesama komuniti kan. Jadi gunakanlah dengan sebaik mungkin. Rugi tu kalau tidak kita pakai ya.
2: Rugi. Kemudahan sudah ada.
3: Ada juga di dalam ini tahniah buat Syamil, Syafiq, Adif kerana terpilih pasukan MSSM Bola Tampara.
2: Ini mewakili Labuan ni. Majlis ke mana? Tahu lagi mana?
3: SK Lubuk Temiang. Ini siapa ni? Lubuk Temiang ni sukan yang terkenal di kampung ni.
2: Bola Tampar.
3: Bola Tampar.
2: Benar. Ada juga terdengar tu.
1: Memang cukup bertenaga lah orang kampung ni kan.
3: Boleh tahan.
2: Kalau Bola Tampar ni dorang Lubuk Temiang antara yang jago-jago campin ni dorang.
3: Boleh lah. Kan?
2: Jadi tanya ni keleli. Ini anak jati Lubuk Temiang ni kan?
1: Di Putrajaya katanya.
3: Di Putrajaya.
2: Alhamdulillah.
3: Syamil nama kampung tu.
2: Benar eh?
3: Sampai ke Putrajaya.
2: Syamil Sufi Hadif. Okey, tahniah.
3: Tahniah.
2: All the best.
1: Kita pun tumpang bangga lah ada anak Labuan yang berjaya membawa nama pulau kecil ini di kota besar kan. Baiklah, bercerita pula mengenai dengan bantuan-bantuan yang dipohon melalui pengerusi JPKK ni. Cik Alif.
3: Okey, untuk dari segi bantuan-bantuan yang boleh dipohon melalui ketua ini pengerusi-pengerusi JPKK.
2: Mana?
3: Antara yang famous lah. Bantuan Mawib. Bantuan Mawib ni nakira lah bantuan bulanan ataupun bantuan
2: one off ke apakah?
3: Ketua kampung melalui ketua kampung lah bagi pengesahan pendapatan dan penduduk kampung. Selain itu bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat itu pun melalui daripada ketua kampung. Bantuan persekolahan bagi golongan B40 pun sekarang ni sekolah pun banyak juga bantuan-bantuannya. Tu yang kita melalui daripada ketua kampung lah. Semua bantuan-bantuan yang dimohon ni ketua kampung tu hanyalah menandatangani, mengesahkan
2: perantara.
3: Kita mudahkanlah apa yang di ini. Itulah antara yang beberapa
2: bantuan-bantuan yang telah boleh dipohon lah.
1: Tetapi sign itu bukan sebarang sign kan. Mau jua dirisik. Ketua pun mesti perlu buat homework je ni.
3: Atau amanah ketua kampung ni. Barat dia di samping menjadi pengurus ini.
1: Memeriksa segala dokumen kan, banar kena banar kan. Baiklah, kalau dari segi harapan pula sebagai ketua, apa yang ketua mahu Lubuk Temiang ini diangkat menjadi sebuah kampung yang terus maju, aman. Kalau orang ke sana pun rasa macam kita ni padian.
2: Macam balik kampung sendiri. Cuma tu.
3: Okey, baik. Harapan saya selaku pengurusi JPKK Kampung Lobok Temiang, sudah pastilah ingin terus melihat kemajuan dari segi semua aspek di dalam kampung. Dan yang paling penting, kesejahteraan di dalam kampung tu. Kesejahteraan di dalam kampung tu dapat terus kekal bagi memastikan segala apa jua yang dirancang dan dilakukan dapat dilaksanakan dengan sokongan semua warga di dalam kampung. Itu yang paling penting bagi saya lah.
1: Tadi lupa kita bertanya kan, berapa penduduk di Kampung Lobok Temiang?
3: Penduduk okey, penduduk di Kampung Lobok Temiang mengikut data yang dah rasmi.
2: Yang belum rasmi.
3: Tambahan sekarang ni kita ada 3,400 lebih.
2: 3,400 lah.
1: Lebih.
2: Wow. Itu yang belum rasmi lagi lah untuk tahun ni kan.
3: Betul.
1: Bergading bahu ni menjaga
3: kawasan Lobok Temiang ni memang
1: bas. Ada balai polis lagi di sana.
2: Ada. Kan?
1: Apa lagi yang kurang? Kan balai laut.
2: Klinik desa
3: ada.
2: Klinik desa ada.
3: Klinik desa ada.
2: Tempat lauk.
3: Syukurlah, syukurlah.
1: Lobok Temiang. Masjid.
2: Pasal mengenai dengan tempat membeli ikan lauk ni kan. Ada tadi apa? Dari bubuk.
3: Bubuk emas ni antara salah satu nelayan yang kira berjaya mengangkat nama Labuan juga. Rasanya dulu pernah masuk ke di dalam televisyen RTM. Turun melihat sendiri.
2: Buat dokumentari lah di sana.
3: Dokumentarinya. Bagaimana aktiviti penangkapan ikan menggunakan bubu ni. Itulah dipanggil bubu emas.
2: Bubu emas.
3: Bubu emas.
1: Bukan emas yang
3: macam
1: dicari.
3: Macam pernah. Bubu emas tu bernilai lah. Untuknya tu hasil pendapatan tu cukup lumayan juga rasanya.
2: Alhamdulillah.
3: Karena beliau konsisten mengangkat ikan ni. Dari kalau tidak silap Sabtu, Rabu. Ia ada 3 kali ke dalam seminggu. Memang ada customer tetap lah. Memang ditunggu. Sebelumnya balik orang tahu sudah. Memang berkumpul sehari.
2: Memang kena tunggu sudah.
3: Memang kena tunggu. Barabot. Belum lagi turun laut atau sudah bertangkap-tangkap sudah.
1: Yang syoknya kan kalau membeli ikan di kampungan ni kan. Harganya boleh ditawar pak.
2: Ada. Kan. Itu atas anu sedih.
1: Budi bicara lah.
3: Kalau di kampungan ni ya. Betul ransi sedikit.
2: Betul ransi benar.
1: Benar tambah lagi yang baru turun dari laut.
2: Fresh kadang segar.
3: Kadang kirim dah tahu orang punya kesusahan di laut. Biasa kalau
1: kasihan tapi selalunya saya beri lebih lah. Karena kita sedekah sebab, menghargai mereka yang sanggup turun laut.
2: Betul.
3: Sebab saya pun juga pernah merasai turut ke laut nelayan ni. Bila terkena ribut tu rasanya macam
2: mulih kelainan ya palis-palis juga kan.
3: Betul. Kalau memang mencabarlah.
2: Mencabar benar.
3: Untuk nelayan ni tapi itulah.
2: Saya pun pernah juga.
3: Depan seorang nelayan ni.
2: Saya pun pernah juga ke laut. Rasanya gitulah.
3: Bila terkena ribut.
2: Saya faham. Faham rasanya cuma.
3: Selamat memang selamat kita di darat tu di laut. Betul. Risiko dia orang ni.
1: Demi memikirkan itulah kelebihan sebagai nelayan betul. Kan. Ramai yang menunggu kedatangan ikan-ikan segar di darat digagahi jua tok ketua. Baiklah ramai yang sedang tap-tap screen sekarang ini. Terima kasih untuk respon yang cukup baik daripada anda. Mungkin ada Tok Ketua mau tambah lagi sebelum kita melaburkan tirai. Diberi peluang ni.
2: Mengenai dengan kampung Lobok Temiang ada mau tambah lagi sikit.
1: Harapan tadi sudah.
3: Harapan sudah.
1: Mungkin pesanan kepada penduduk kampung.
2: Kepada peniaga-peniaga kan di
3: okey.
1: Rakan-rakan dari kampung lain juga kan?
3: Ya, pesanan di sini saya ingin mengambil kesempatan ni lah mengucapkan ingin mengeluarkan kepada warga Labuan mana yang rasanya belum tahu lagi di mana ada ikan-ikan tu bolehlah datang berkunjung ke Kampung Lobok Temiang kerana ikannya ikan fresh-fresh. Ikan yang baru yang diorang ni pergi turun pagi awal pagi dan balik di waktu petang ikan terus dijual memang fresh lah. Lagi satu apalagi pesanannya ni.
1: Kebersihan kampung ini pun terjamin kan saya tengok kalau saya melalui jalan Kampung Lobok Temiang ini kan bersih saja.
3: Alhamdulillah. Kebersihannya tu daripada penduduknya jugalah.
2: Kan.
3: Saya tidak apa dengan kemudahan kerajaan berikan tong-tong sampah di sini
2: kan. Jalan tu kan.
3: Disiplin tu warga kampung tu memang.
2: Benar. Jangan kalau walaupun banyak tong sampah tu tidak akan mudah berdisiplin sama je tu.
3: Benar.
2: Bertaburan. Bertaburan je
3: tapi dulu yang membuang sampah daripada kereta berjalan teguh tu.
2: Benar.
3: Memang jarang lah.
1: Atau berkhawatir. Saya kan kalau setiap tahun saya beraya di rumah Haji Sunarto.
3: Haji Sunarto.
1: sebab anak-anaknya adalah rakan sekolah saya. Oh, okay. Jadi simpang-simpang di Kampung Lubuk Temiang ini pun majoritinya menggunakan pakai nama tuan tanah, eh?
3: Ya, betul. Menggunakan nama
2: pemilik tanah.
3: Pemilik
2: tu.
3: Tanah.
2: Baik. Ada sedikit tanyaan daripada TikTok ni. Ada event-event untuk masa terdekat ni di Tanjung di Lubuk Temiang?
1: Dari program-program.
3: Okey, untuk kalau untuk event-event yang kita ni, kita konsisten untuk melakukannya pada bulan Ogos. JPKK akan membuat ni sukan nikah ni lah.
2: Wah.
3: Sukan nikah setiap tahun kita akan buat pada bulan Ogos ni.
1: Di Lubuk Temiang. Di Lubuk Temiang. Penduduk kampung.
3: Untuk kita punya aktiviti kemasyarakatan lah,
2: kan.
3: Di mana bila kita melakukan aktiviti seperti itu, warga kampung ni
2: berkumpul tu.
3: Berkumpul. Sebab apa, sekarang ni masing-masing dengan kesibukan masing-masing.
2: Benar.
3: Tapi bila ada aktiviti-aktiviti
2: tahunan lah memang.
3: Jadi kita boleh duduk berkumpul bercerita.
1: Di mana diadakan tu?
3: Di kawasan yang kita selalu lakukan ni adalah di Gelanggang Futsal.
2: Gelanggang Futsal.
3: Ya, itu salah satu kawasan yang dijadikan sebagai
2: tempat berkumpul apa semua lah. Selalunya berapa hari itu?
3: Dua hari macam itu. Kita ambil kesempatan itu, kita akan buat pertandingan pakaian kemerdekaan.
1: Nah, jadi siapa lagi akan memberi sokongan kalau bukan penduduk kampung Lubuk Temiang sendiri?
3: Betul. Kita harapkan warga kampung itu sendiri turut serta di dalam.
2: Benar, ya?
3: Program-program kita jalankan di dalam kampung.
2: Lebih-lebih lagi daripada belia, kan?
1: Ada lagi.
2: Ada lagi.
3: Atlet warga emas pun dari ini Datu Muluk ni ialah YB. Mantan YB ni.
2: Betul. Datu Muluk. Betul.
1: Baik. Anaknya juga kawan sekolah saya. Norlin.
3: Hebat sebetulnya. Penduduk warga kampung Lubuk Temiang ni.
2: Lepas tu ada lagi yang ni. Yang sekarang ni mewakil daripada Bola Buan.
1: MSSM. Bola Tampar.
2: Baik.
1: Di Putrajaya. Jadi terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Untuk Tok Ketua. Encik Muhammad Alif bin Akbar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Lubuk Temiang.
2: Terima kasih sekali lagi. Sampaikan salam kami dari RTM Labuan kepada seluruh penduduk kampung warga Lubuk Temiang. InsyaAllah.
1: Ada kesempatan nanti kami ke sana menumpah ambuyat.
2: Tapi kan keluarga tu bulan 8 nanti. Boleh ke tu ketua?
3: Boleh. Diwar-warkan. Dijemput.
1: Meriah tu, kan?
2: Okey.
1: Jadi walaupun Tok Ketua sibuk pastinya.
2: Betul. Mesti sibuk ni.
1: Juga meluangkan masa.
2: Terima kasih banyak.
1: Datang ke Konti Labuan FM. Kita jumpa lagi Tok Ketua. Saya Baby Nalin Kim Pilit mengundurkan diri. Sampai kita jumpa lagi pukul 10 pagi. Kita singgah ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10. Chai Chin Pun Sika.
2: Bye. Salam sayang daripada saya Khairul Ong. Rindu boleh. Kembali jangan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Cakna Bahasa selepas ini.
4: Cakna Bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini. Haus. Haus merujuk kepada keadaan seseorang yang berasa dahaga dan memerlukan air untuk diminum akibat kehilangan cecair dalam badan. Keadaan ini biasanya berlaku selepas melakukan aktiviti berat, terdedah kepada cuaca panas, berpeluh secara berlebihan atau tidak minum air dalam tempoh yang lama. Apabila seseorang haus, tekak akan terasa kering, badan menjadi letih dan kadangkala boleh menyebabkan pening kepala jika tidak segera mendapatkan minuman. Perkataan haus dalam konteks ini berkaitan dengan keperluan tubuh terhadap air bagi memastikan badan kekal sihat dan bertenaga. Dengarkan contoh penggunaan perkataan haus. Ali sangat haus setelah menamatkan larian maraton sepanjang 21 km. Haus juga membawa maksud keadaan sesuatu benda menjadi nipis, lusuh atau rosak akibat terlalu kerap digunakan atau bergeser dengan permukaan lain. Dalam konteks ini, perkataan haus tidak merujuk kepada dahaga tetapi merujuk kepada keadaan fizikal sesuatu objek yang semakin berkurang atau rosak kerana penggunaan berterusan. Sebagai contoh, kasut seorang pekerja yang berjalan jauh setiap hari akan menjadi haus kerana sering bergeser dengan jalan raya atau lantai. Selain kasut, perkataan haus juga boleh digunakan pada tayar kenderaan dia mesin dan pelbagai peralatan lain yang mengalami proses keusangan akibat penggunaan yang lama. Dengarkan contoh penggunaan perkataan haus. Tapak kasut Hasna menjadi haus setelah menggunakan kasut itu hampir 3 tahun. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Idi-di, see you ke Banar.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel.

Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini, namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu, meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orian Milet berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebaik gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Matty Stell meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Osman Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Baik, itu dia. Selamat pagi, sayang. Daripada Nur Kumalasari. Membuka tirai bagi segmen variasi edisi hari ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi untuk anda semua yang sedang mendengarkan siaran kami di Labuan FM. Okey, terima kasih DJ Baby dan juga DJ K yang telah pun menemani anda, yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi segmen Salam Padian. Jadi, sekarang saya Reha akan meneruskan tugasan menemani anda juga di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Saya akan berkeudara bersama-sama anda hari ini dalam segmen variasi sehingga pukul 2 petang nanti. Macam biasa dalam segmen ni, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda macam-macam info menarik, hebahan serta perkongsian. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk anda yang belum lagi follow kita di Labuan FM, boleh follow rapat-rapat dulu. Kita ada di TikTok, di Facebook, di laman X, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Okey, hari ini kita dah masuk 12 Mei 2026, hari Selasa. Hari Selasa, hari kedua untuk minggu yang baru. Macam biasalah, tentunya waktu macam ni ramai yang dah berada di tempat kerja untuk menjalankan tugasan masing-masing kan. Jadi diharapkan semuanya masih bersemangat nak menjalankan rutin harian anda kan. Jadi mungkin waktu-waktu macam ni ada yang baru keluar nak pergi sarapan, minum pagi katanya. Selamat menjamu selera untuk anda. Selamat kopi-kopi kan, yang sedang memandu ketika ni, hati-hati mandu. Jangan lupa untuk sentiasa utamakan keselamatan jalan raya. Dan apa yang paling penting juga, jadilah pemandu yang bertimbang rasa. Apapun untuk anda semua, semoga hari-hari anda akan tetap ceria dan baik-baik sahaja. Baik, kita nak dengar lagu seterusnya. Harapnya lagu-lagu yang akan saya putarkan hari ini boleh menjadi teman penghibur anda. Mungkin ada yang tengah berduka kan. Jom kita nak dengar lagu seterusnya dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Zahri, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.

Hai, kembali lagi bersama-sama saya dalam segmen Variasi menerusi dua frekuensi kita 103.7 dan 89.4 MHz. Kalau tak boleh dengar menerusi dua frekuensi kita tadi tu, anda boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma. Okey, saya ada satu perkongsian nak kongsikan dengan anda semua. Okey, anda pernah dengar tak istilah humble brag ataupun yang selalu orang sebut-sebut, kita panggil humble bragging. Ini gabungan dua perkataan dalam bahasa Inggeris yang membawa maksud rendah diri dan dalam masa yang sama menunjuk. Jadi sebenarnya humble brag ni rendah diri ke menunjuk? Okey, humble bragging ni menggabungkan unsur bangga dengan nada merendah diri untuk menonjolkan pencapaian. Contohnya, mungkin sebelum-sebelum ni kita pernah dengar ada orang cakap, saya rasa tak layak tapi terima kasih lah sebab pilih saya untuk anugerah ni. Ataupun, saya tak study sangat pun untuk exam tu tapi alhamdulillah dapat dekan. Saya tak pernah paksa anak belajar pun tapi syukur dia dapat straight A's. Itu antara ayat-ayat yang menunjukkan seseorang tu ada ciri-ciri humble bragging, tapi mungkin dia sendiri pun tak perasan, dia sendiri pun tak sedar kan. Humble bragging ni juga selalu berkait dengan pencapaian besar ataupun status tinggi tapi disampaikan dalam nada rendah diri. Contohnya lagi, tak tahulah kenapa orang masih nak bergambar dengan saya. Bukannya saya ni popular sangat. Mesti pernah dengar kan ayat-ayat macam tu. Kita bagi contoh lah kan, supaya anda pun dapat gambaran macam mana sebenarnya maksud humble bragging ni. Inilah yang dinamakan humble brag. Nampak macam dia tu merendah diri tapi sebenarnya menyelitkan sedikit pujian terhadap diri sendiri. Tujuannya ada semestinya lah untuk dapatkan perhatian, nak dapatkan pujian. Mereka yang menggunakan humble bragging ni akan cuba untuk menonjolkan diri mereka sebagai rendah diri dan tak terlalu mementingkan diri, walaupun sebenarnya memang mereka-mereka ni nak dapatkan perhatian, nak dapatkan pujian. Memang ada ya, kadang tanpa kita sedar, kita sendiri pun terhumble bragging. Adakah terhumble bragging? Yelah, kalau kita tak berniat tapi bila dah cerita itu ini dengan geng masuk air pula kan, faham-fahamlah. Tapi apapun, mungkin lebih baik kalau kita jujur, kita ikhlas dengan kejayaan kita. Tak salah pun sebenarnya kita ni nak kadang-kadang nak berkongsi pencapaian. Mungkin tu boleh dijadikan sumber inspirasi kepada orang lain kan, sumber motivasi untuk orang lain. Dan lebih baik daripada kita ni buat sesuatu tu, biarlah kita buat dengan rasa syukur dan tanpa rasa perlu berselindung di sebalik humble brag tadi tu kan. Dan kalau anda berhadapan dengan orang yang memiliki ciri-ciri humble brag ni, tak apalah, berikan je lah pujian yang mereka inginkan tu. Dan cepat-cepatlah ubah topik untuk mengurangkan rasa kurang senang bersama-sama mereka. Okey, itu dia sedikit perkongsian untuk anda. Baik, jom kita nak sama berhibur dengan lagu seterusnya. Lepas ni saya akan kembali lagi untuk menemani anda. Dan selepas ni juga macam biasa kita ada berjaur ke mana. Jadi mana lagi lokasi akan dikongsikan dengan anda untuk next lokasi percutian. Bulan 5 ni banyak cuti kan. Jadi jom kita dengarkan selepas ini dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: What?
8: Pilihan Jazzy.

0: Syafiq, kau dengar tak pasal kes pegawai yang sanggup salah guna kuasa sebab duit kopi? Tak sangka kan, orang yang nampak baik pun boleh tersasar.
1: Itulah Sari, rasuah ni bukan soal duit semata-mata. Ia tentang maruah, integriti dan amanah yang kita pikul. Bila tergoda, kita telah merosakkan kepercayaan yang orang beri.
0: Itulah pasal kadang-kadang orang fikir alah, sikit je, itulah. Bukan ambil juta-juta pun. Tapi tak sedar, dari situlah bermulanya kebiasaan buruk tu.
1: Betul. Rasuah ni dia tak kenal tau jumlah sikit atau banyak. Tetap salah. Betul. Lagipun satu perbuatan tu boleh runtuhkan reputasi jabatan, organisasi, malah negara.
0: Itulah pasal kalau kita nampak benda mencurigakan, kita patut buat apa?
1: Kita lapor. Jangan tutup mata. Ada saluran yang betul. Macam SPRM, unit integriti, kerja jabatan. Tanggungjawab kita bukan sekadar kerja, tapi jaga bersihnya sistem.
0: Terbaik Syafiq. Tegas bab integriti, tapi tetap tenang.
1: Kita semua harus sehari. Mulakan dengan diri sendiri. Jangan beri, jangan terima. Dan berani berkata tidak pada rasuah, walau siapa pun yang tawar.
0: Tidak pada rasuah. InsyaAllah. Lepas ni, kita jadi contoh. Pekerja berprinsip, bebas rasuah.
1: Itulah perjuangan sebenar. Tolak rasuah, angkat integriti. Demi kerja yang berkat dan negara yang bermaruah.
0: InsyaAllah.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Labuan, yaitu Taman Burung Labuan. Taman Burung Labuan merupakan salah satu tempat pelancongan yang menarik di wilayah Persekutuan Labuan. Taman Burung ini terletak kira-kira 16 km dari pusat bandar dan dikelilingi oleh kehijauan alam semula jadi yang menenangkan. Ia menjadi destinasi popular bagi pelancong, keluarga dan pelajar yang ingin mengenali pelbagai spesies burung dengan lebih dekat. Taman ini menempatkan ratusan burung daripada spesies tempatan dan juga dari luar negara seperti burung enggang, burung merak dan kakak tua. Burung-burung ini ditempatkan di dalam kubah aviari yang besar, membolehkan pengunjung berjalan di dalamnya sambil melihat burung terbang bebas di persekitaran semula jadi. Selain itu, kawasan taman yang luas dan landscape yang cantik menjadikan tempat ini sesuai untuk aktiviti santai serta pembelajaran tentang alam sekitar. Secara keseluruhannya, Taman Burung Labuan bukan sahaja tempat rekreasi tetapi juga lokasi pendidikan yang menarik tentang kehidupan burung dan kepelbagaian alam semula jadi. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

Baik, variasi kembali menemani anda di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga masih setia bersama-sama saya, Reha, sehingga pukul 2 petang nanti. Okey, saya ada satu bahan untuk anda. Sekali lagi dimaklumkan, ya, lapangan terbang Labuan diklasifikasikan sebagai kawasan larangan, tempat larangan KLTL akan menjalankan latihan kecemasan dengan senario yang berbeza setiap tahun supaya orang ramai bersiap sedia untuk pelbagai jenis insiden dalam apa jua keadaan yang melibatkan kemalangan udara. Jadi sebagai makluman awal, pihak Malaysia Airport bersama-sama jabatan dan agensi terlibat akan melaksanakan latihan kecemasan kemalangan udara berskala besar pada 14 Mei 2026 ini, hari Khamis, pukul 8 pagi sehingga pukul 10 pagi, dan akan melibatkan ramai pelakon bagi menjayakan latihan tersebut. Lokasi latihan adalah di lapangan terbang Labuan dan juga di Pantai Nagalang. Jadi orang ramai yang berada di lokasi berhampiran diminta untuk tidak panik dan dimohon memberi kerjasama mengikut arahan pegawai keselamatan yang bertugas. Jadi sila ambil maklum untuk semua warga Labuan. Baik, jom kita nak dengar lagu-lagu yang akan menjadi teman penghibur anda. Selepas ini saya akan kembali bersama-sama anda dalam segmen variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Zari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu, mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa.

0: Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Ad Ipsum 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Azhari. Nasiblah. Aduh, aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni fake, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal itulah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
0: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Zahri, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Eh tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq, ha. Mereka guna tawaran lumayan, ha, ugut akaun disekat, okay, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Eh kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Ha, maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, ha, dan identiti disalahguna.
0: Eh nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ha, ingat tiga perkara ni Syafiq, ha. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, okay, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Ha. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara.

Baiklah Puan FM, suara pesisir anda kembali lagi bersama-sama saya menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Okey, kita dah masuk jam kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi terima kasih untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama-sama saya untuk jam kedua ni. Dan macam biasa dalam jam kedua ni kita ada perkongsian siapa dia. Ada juga perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Perkongsian info-info menarik yang akan saya kongsikan dengan anda. Semestinya lagu-lagu yang akan menjadi penghibur anda juga saya akan pasang hari ini. Okay? Jadi sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil memandu, bolehlah orang kata apa, jadikan kami di Labuan FM ni sebagai suara yang sentiasa menemani anda di mana jua anda berada. Sebab sekarang ni kan, kita dah ada aplikasi RTM Click kan, duduk dekat mana-mana, kedai kopi ke, dekat tempat kerja ke, boleh je nak dengar suara kita di Labuan FM ni. Tinggal muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Bukan siaran radio je anda boleh dengarkan, rancangan-rancangan menarik, pengisian-pengisian menarik pun ada juga di aplikasi RTM Click ni. Jadi muat turun sekarang juga. Okay, jadi lagu seterusnya yang saya nak putarkan ni lagu daripada Dewa featuring Firza dengan judulnya Pupus. Jadi terus layan di Labuan FM.

0: Hiburan berinformasi. Laman FM.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Eh Syafiq, kau nampak gelisah ni, apa cerita?
1: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
0: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
1: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
0: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
1: Eh, Zari, boleh sampai macam tu sekali ke?
0: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
1: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
0: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
1: Terima kasihlah Zari. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
0: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
1: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
0: Pasal itulah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
1: Betul tu Zari. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan siapa dia. Jadi perkongsian untuk hari ini, kita nak kongsikan dengan anda cerita mengenai salah seorang artis lelaki tanah air, iaitu Andy Bernardi. Selepas 9 tahun terlibat dalam dunia seni, beliau tidak pernah melihat dirinya terlambat untuk tampil dengan album solo pertama. Bagi Andy, tempoh 9 tahun dah cukup menjadikan dia lebih matang untuk memilih arah muzik terbaik buat dirinya. Malah pengalaman selama ni juga dijadikan satu pengajaran untuk dia lebih berhati-hati dalam proses menghasilkan album berjudul Dig Geding. Katanya dia belajar tentang pembuatan lagu, menulis lirik dan macam mana untuk berurusan dengan orang-orang yang terlibat dalam muzik. Jadi dia meletak sepenuh komitmen, dan penyanyi ini juga ada memberitahu dia terlibat secara langsung dalam proses pembikinan yang sudah bermula sejak tahun lalu. Katanya sebagai penyanyi mestilah dia ada memasang impian untuk memiliki album sekurang-kurangnya satu. Jadi mestilah dia terlibat 100% dalam album ini. Semua aspek seperti visual, lagu dan konsep dia ambil tahu. Katanya dia betul-betul nak buat yang terbaik untuk album ini. Walaupun dia sedar dia perlu akur dengan penerimaan peminat, tapi dalam masa yang sama dia berharap semua karya dalam album berkenaan dapat diterima baik selepas dilancarkan. Jadi kita harapkan benda yang samalah ya untuk Andy Bernardi. Semoga album yang akan dilancarkan ni mendapat sambutan daripada orang ramai, dan tentunya hasil karyanya diterima baik oleh semua pihak. Okey, itu dia perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk hari ini. Terima kasih penerbit kita DJ Hebrey Doni untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia bagi edisi hari ini 12 Mei 2026. Selepas ni macam biasa kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias, tapi sebelum tu jom kita nak dengarkan lagu daripada Andy Bernardi, Satu Peluang.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

0: Syafiq, ha. Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha. Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan, bukan lama. Lagipun kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha. Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak.
0: Suka hati kau je kan, bukankah menyusahkan orang lain nanti. Tempat letak motosikal dah disediakan pun, parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, aku alihkanlah motosikal aku ni, ha.
0: Macam itulah, jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Variasi di

0: Kenapa perlu untuk menunggu panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
1: Suara ini.
0: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Reha masih menemani anda menerusi segmen Variasi. 12.07 minit tengah hari sudah ketika ini dan kita dah pun berada di jam yang ketiga. Jadi terus setia bersama-sama saya sebab saya akan kongsikan banyak info, hebahan, perkongsian yang menarik dan tentunya juga lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Okey, bulan ni macam kita tahu, kita akan menyambut raya haji, hari raya haji. Jadi untuk makluman awal anda semua, tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang hari Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat penyimpan mohor besar raja-raja dalam kenyataan pada Jumaat yang lepas memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah, 1 Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio dan juga siaran televisyen. Jadi sama-sama kita nantikan 17 Mei ini pengumuman tarikh Hari Raya Haji untuk tahun ini, tahun 2026. Kalau kita kat Labuan ni, lokasi cerapan semestinya di Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Okey, 12.08 minit tengah hari sudah ketika ini untuk panduan Muslimin dan Muslim semua, maksudnya waktu solat zuhur untuk Labuan hari ini 12 Mei 2026 adalah pada pukul 12.17 minit tengah hari. Jadi Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur untuk semua Muslimin dan Muslimat. Kita kembali selepas ini.

0: Undersedang Mindangalabu and FM, Swera Pesis Iranda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqal al birru husnul khuluq wal ithmu ma halaka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi nas. Daripada An-Nawas bin Siman Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, kebaikan adalah akhlak yang baik, manakala dosa adalah sesuatu yang membuat hati gemetar dan bimbang serta kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, fitrah manusia sukakan kebaikan, juga inginkan kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhasil daripada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Hati yang tenang adalah jiwa yang memiliki nur, yaitu cahaya, sehingga dapat membezakan antara perkara yang benar dan salah, perkara yang jujur dan yang bohong, perkara yang terpuji dan tercela. Kerana itulah petunjuk yang datang daripada jiwa seseorang yang sentiasa melakukan kebaikan. Manusia yang fitrahnya suka melakukan kebaikan akan menyebabkan hati tenang, manakala perkara dosa pula akan menggemetarkan hati. Apabila melakukan dosa, hati akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan, berdebar-debar, resah gelisah, cemas, bimbang dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pelaku dosa sentiasa bimbang dan tidak mahu jika perlakuan buruknya diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ada satu penyakit hati yang sering tersembunyi, iaitulah penyakit ujub. Penyakit ujub adalah merasa bangga dengan diri sendiri. Ia tidak disebut tetapi dirasakan. Ia tidak dilihat tapi mempengaruhi hati. Seseorang mungkin tidak memuji dirinya dengan lisan, tetapi dalam hati merasa lebih baik daripada orang lain. Ujub menjadikan seseorang itu lupa bahawa segala kebaikan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan apa saja nikmat yang ada kepada kamu, maka ia adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, boleh jadi maksiat yang merendahkanmu lebih baik daripada ketaatan yang membuatkanmu ujub. Berapa banyak kita merasa bangga dengan amal sendiri, berapa banyak kita melihat orang lain dengan pandangan yang rendah, berapa banyak kita lupa bahawa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hakikatnya, ujub merosakkan amal secara diam. Ia menghilangkan keikhlasan dan menutup pintu keberkatan. Maka kembalilah segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, setiap kali berbuat baik itu adalah daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berjaya, ingatlah bahawa itu adalah merupakan kurnian Allah Subhanahu wa ta'ala. Justeru tunukkan hati walaupun amal bertambah, kerana yang selamat bukan yang banyak amalnya tetapi yang bersih hatinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jigar Kalaban FM setiap hari. Barulah syak.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Dapatkan hiburan yang mencerahkan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Untuk anda, okey, kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga, pukul 12.47 minit tengah hari dah sekarang ni. Mungkin dah ada yang bergerak keluar dari tempat kerja, nak pergi ambil anak sekolah, ada yang nak keluar pergi makan tengah hari kan. Ada yang nak selesaikan apa yang patut sementara waktu rehat ni, hati-hati memandu untuk anda semua. Apapun, jadikan kami di Labuan FM sebagai teman semasa anda memandu. Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti. Yang mana untuk hari ni kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis wanita. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.
1: Waktu malam.

0: Tizari, ha, kau tengok ni, hadiah besar katanya aku menang. Cuma kena klik link ni dan isikan maklumat.
1: Eh Syafiq, ha, berhenti dulu. Itu antara taktik penipuan dalam talian.
0: Tapi mesej ni nampak macam rasmi je.
1: Ya, penipu pandai menyamar Syafiq. Mereka guna tawaran lumayan, ugut akaun disekat, atau janji pulangan cepat untuk perangkap mangsa.
0: Kalau aku klik, apa yang boleh jadi?
1: Maklumat peribadi dicuri, akaun bank dikosongkan, dan identiti disalahguna.
0: Nasib baiklah kau ingatkan aku.
1: Ingat tiga perkara ni Syafiq. Jangan kongsi maklumat peribadi, jangan klik pautan mencurigakan, dan sentiasa semak sumber rasmi.
0: Okey, kalau macam tu mulai sekarang aku lebih berhati-hati. Tak semua yang nampak mudah itu selamat.
1: Betul, bijak di alam digital, selamatkan diri dan orang tersayang.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: kalamu. Eh, apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ini. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri Sembilan dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
1: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
2: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yelah kerjaya ini kerjaya untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah. Kita dapat bantu mereka.
1: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesyen tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
3: Profesyen ni dia bermakna lah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
1: Penerimaan profesyen kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesyen itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti. Tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk...

dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Syafiq, aku ada nak bagi tahu kau sesuatu ni.
1: Ha, apa dia Zari?
0: Macam ni sebenarnya.
1: Tapi sebelum tu, ni aku pun nak cakap sesuatu juga ni. Kau tahu tak?
0: Apa dia?
1: Ha, bos aku ada bagi tahu hari tu. Ha, kalau tahun ni aku boleh siapkan projek ni dengan baik, ada dapatlah aku naik pangkat.
0: Oh, iya ke? Ni yeah. Syafiq,
1: ni lepas tu kan Zahari, bos aku kata ini adalah projek terbesar untuk tahun ni tau. Ha, aku mesti jayakan juga projek ni. Nanti dapatlah aku naik pangkat.
0: Syafiq, macam ni.
1: Ni aku... lagi satu, Zahari. Bila aku dah dinaikkan pangkat nanti, mesti gaji aku pun naik kan. Ha, bila gaji naik, dapatlah aku tukar kereta baru, pergi melancong ke kan. Ha, Zahari, kau tengok tak ni?
0: Sudahlah.
1: Zahari, kau nak pergi mana tu? Aku tak habis lagi nak cakap ni.
0: Malaslah nak layan
1: Zahari.
0: Kau.
2: Ish, ada juga orang macam ni kan? Asyik nak dengar dia seorang saja yang bercakap. Kau kalau nak berbual dengan kawan-kawan ke, dengan saudara mara ke, dengan jiran tetangga ke, agak-agak juga ya. Dia bukan nak dengar kau seorang saja yang bercakap. Saling mendengar, berkongsi cerita dan bertukar pendapat kan lebih elok. Asal jangan membawang, sudah. Pesanan ini daripada Lawan FM.

0: Tania, hadiah cabutan bertuah, percuma beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skema mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skema.
1: Dengarkan hiburan tanpa henti, HTH. Pukul 1 hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, berlalu menghiburkan kita lagu daripada Yuna Langit. Dan lagu itu membawa kita ke penghujung bagi ruangan hiburan tanpa henti untuk edisi hari ini. Jadi nampaknya tugasan saya pun sampai di sini sahaja. Terima kasih untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini. 4 jam anda bersama-sama saya menerusi segmen Variasi. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak terus menyokong Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, untuk anda semua jangan ke mana-mana kerana selepas ini macam biasa pukul 2 petang ini sehingga pukul 4 petang anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya dalam segmen tempatan EDD. Segmen bahasa tempatan EDD Siuk Banar. Jadi sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah ada ruang dan masa. Pastinya kita akan bertemu lagi di Labuan FM, pastinya suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

Pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
1: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
0: Dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini di Siu Bandar di Labuan FM.

0: Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen EDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.

0: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk Whisky Time mendengarkan siaran Nabun FM menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berdengarkan siaran ini Awang Salat dalam segmen IDDC Wanan Betul Tak Berkerapak Tali dalam bahasa tempatan. Dan hari ini macam biasa hari dua, kita ni ada tetamu kita ni dalam slot apa ni, jangan bercerita. Jadi aku dah tungkal seorang diri di konti Labur FM sekarang ni, pasalnya ada dengan kusera ni. Okay, jadi kamu boleh lihat saja di laman Facebook Labur FM menerusi live, dan juga di TikTok Labur FM pun ada jual live-nya. Jadi boleh sama-sama kita ni ikuti perkongsian yang siuk-siuk bersempena dengan apa ni orang dengan bercerita seri ni, dengan topiknya generasi next level belia tanpa sempadan. Oh, bukan main lagi topik dan tajuknya. Okey, apapun kita ni kan dengarkan dahulu suara denganku seri ni bersama-sama dengan kedai aku seri ni. Kita ni ada Afiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput pada hari ini.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehatnya orang.
0: Sehat. Okey, kita kan boleh kalau macamnya orang sebelum kita ni apa berbicara berkenaan topiknya ni, kita ni kan berkenalan dahulunya dengan Indah Kanal, makanya Indah Cinta, benar tak?
1: Benar.
0: Okey, Menggali boleh apa perkenalkan dirilah, berasal dari mana? Mungkin boleh cerita sedikitlah, silakan.
1: Nama Nur Afiqah lah kan. Tapi nama manjanya orang Pika. Okay. Sekarang tengah bekerja sebab menunggu result STPM.
0: Okay.
1: Minggu depan result kami.
0: Minggu depan.
1: Ya, moga-moga yang baik-baik lah.
0: InsyaAllah,
1: kan?
0: Mudah-mudahan.
1: Doakan yang baik-baik sajalah. Saya tinggal di Kampung Sungai Butun.
0: Orang Labuan je lah.
1: Orang Labuan. Orang okay. Sini saja.
0: Orang sini
1: dah
0: saja.
1: Jauh.
0: Okey. Jadi Pika, orang Labuan, orang Sungai Butun.
1: Benar.
0: Okey. Sebelum ni sekolah di mana? Di STPM?
1: SMK Labuan.
0: SMK Labuan. Ya. Memang ada tempat lain lah. Okey. Jadi sehari ni kita ni akan berbicara berkenaan dengan generasi next level lah, belia tanpa sempadan. Itu topiknya seri ni. Jadi ni sebenarnya kalau kita ni lihat, ia merupakan orang kelompok anak muda yang kerangan ni bergerak melangkaui batas lah, tanpa orang melihat dari segi geografi, budaya dan juga orang pemikiran tradisional. Jadi belia kerangan ni lebih orang maju berfikiran dengan cepat, tangkas. Lepas satu ia salah satunya orang apa, cara untuk belia meningkatkan diri masing-masing lah. Bukannya orang kalaunya di Labuan ni, di Labuan saya kadang-kadang ada belia yang sekarang ni sudah berfikiran lebih jauh keluar daripada Labuan nyedangan. Okey, jadi ia juga sebenarnya apa ni orang memupuk minda yang bukan lagi bersifat apa, bersifat rendah tetapi IQ-nya lagi tinggi. Jadi belia sekarang ni perlu orang bergerak lebih pantas, lebih tangkas dan orang lebih maju ke hadapan. Jadi kalau macam si Afiqah lah sendiri kan, jadi boleh ceritakan sedikit pandangan Afiqah pasal belia sekarang ni macam mana?
1: Kalau mungkin pakai aku boleh batukan.
0: Boleh tak masalah. Okey tak?
1: Mungkin lah kan. Bila kita ni dengar nganya pasal perkataan next level ni, ramai bah terus fikir pasal duit banyak, mana rendah, kereta besar atau hidup mewah.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya bagikulah kan, bagi generasi Z lah nya orang, next level tu ya lebih luas. Next level ni boleh dikatakan kita ni menjadi versi yang lebih baik lah sebenarnya, menjadikan diri itu versi yang lebih baik dari semalam. Mendulunya pemalu, mungkin karangan ni lebih berani bercakap. Mendulunya malas belajar, karangan ni mungkin ya rajin nambah ilmu sama skill. Maksudnya kejayaan generasi masa ni pun sudah berubah lah. Bukan semua orang kan kerja opis atau gaji tinggi saja. Ada juga yang berjaya melalui bisnes online, benar tak? Jadi content creator, freelancer atau bekerja ikut minat sendirilah.
0: Jadi itu pandangan Afiqah sendirilah kan.
1: Ya,
0: benarlah, dengan kalau apa ni orang karangan ni ada setengahnya lah mindsetnya. Hujannya-hanya belia karangan ni perlu banyak duit.
1: Oh, benar.
0: Kerajaannya mesti bagus-bagus. Okey. Tetapi pandangan sebenarnya berkenaan dengan next level ni, ia bukan saja nyorang merangkumi apa nyorang ia ada kejayaan yang di peringkat tertinggi. Tetapi nyorang walaupun sekecil-kecil kejayaan itu, sebenarnya ia boleh memberikan makna yang cukup besar sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya bila kita sebut perkataan next level ni, ia bukan lagi dirinya yang dulu. Jadi ia berusaha untuk merubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih next level.
1: Baik,
0: lebih baik next level. Cuma tu Pika. Okey, ada lagi banyak kan kita bincangkan selepas ini. Jadi kita ni kan berehat setagal. Ada lagu kan ku gualkan untuk pendengar-pendengar kita ni. Jadi pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan Lambat FM, suara pesisir anda. Ada yang mengkali karangan ni terdengar suara speaker ni. Macam angau ku dengar suara speaker ni kan.
1: Yang
0: cuma tu. Kan mana tahu. Si Ong Salat dia angau. Speaker yang angau. Okay, tapi tak apa. Kita ni dengar dulu lagu ni. Lagu ni tajuknya angau.
1: Padan
0: Tajua. Lagu daripada kumpulan Vibe G. Jadi jangan ke mana-mana. Berbalik selepas ini. Ini di Siok Manang.

0: Okey, ada yang menggali angau, terangau apa, terbawa lagu tu tadi, lagu daripada kumpulan Vibe Chi, lagu bertajuk Angau. Ha, okey, sekarang ni sudah pun pukul 2:16 minit malam hari. Terima kasih sekali lagi untuk bisik kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kita, aku dan juga tetamu kita ni sekarang ni bersama-sama dengan Pika. Ha, masih lagi okey Pika?
1: Okey. Alhamdulillah. Ini masih santai lagi.
0: Masih lagi santai. Ha, okey, sekali lagi tajuknya sekarang ni berkenaan dengan belia next level, belia tanpa sempadan. Okay, jadi kalau tadi kita sudah bercerita berkenaan dengan makna next level itu kan, dari sudut pandangan si Pika sendiri. Okay, macam mana kalau pandangan Pika berkenaan dengan belia sekarang ni? Kalau kita lihat di Labuan sendirilah kali kan, adakah belia tu masih lagi kekal di tempat yang sama ataupun sekarang ni ada yang sudah next level? Mengkali dari segi mindset diorang, dari segi pendidikan dan juga kerjaya, apa pandangan Pika sendiri?
1: Macam yang Bang Awang Salat lah kan. Aha. Cakap belia masa ni ia masih berada di level yang sama ataupun dia sudah berubah ke tampuk yang berbeza.
0: Berbeza.
1: Okay, kalau kita lihat lah kan, memang ramai anak muda masa ni ia lebih berani kan, lebih kreatif.
0: Benar.
1: Sebab akses pendidikan dan maklumat pun senang sudah sekarang. Semua berada di ujung jari.
0: Lurus.
1: Macam muntanikan belajar editing, bisnes, memasak, semua tu pun boleh cari di internet.
0: Benar.
1: Cuma cabarannya pun besar juga kan. Kadang-kadang ramai yang stuck pasal ya ni suka mengcompare dirinya sama orang lain.
0: Okay, masalah tu.
1: Benar. Macam contoh ya, nampak orang lain ni berjaya di media sosial, taruslah ya rasa dirinya ni macam lambat ataupun gagal lah ni orang.
0: Okay.
1: Padahal perjalanan hidup orang ni lain-lain. Macam itulah.
0: Betul. Jadi
1: nampak.
0: Okay. Itulah. Benar tu. Setuju je lah kan. Sebabnya kita ni jangan nyorang sesekali kita ni bandingkan ataupun compare diri kita ni.
1: Benar.
0: Sebabnya bengkali kejayaan itu ada pada orang lain. Kejayaan itu ada pada kita ni. Tetapi orang lain menggali kejayaannya berbeza.
1: Lambat yang atau cepat masih ada.
0: Lurus.
1: Kita punya rezeki.
0: Benar. Ya, antara lambat atau cepat saja tu. Tapi jangan orang menyerah di pertengahan jalan. Kalau masih lagi dapat dibuat, buat, teruskan. Tapi itulah yang sioknya, macam si apa Pika cakap tadi kan, sekarang ni segala-gala akses maklumat di hujung jari. Jadi sebagai belia katanya jangan tunggu. Jangan tunggu disebabkan maklumat tu sudah di ujung jari. Kalau kan bisnes, terus cari maklumat pasal bisnes, belajar bisnes. Kalau kan belajar editing, belajar editing, terus cari di internet. Sebab sekarang ni aksesnya semua sudah ada.
1: Benar.
0: Benar tak?
1: Benar. Semua boleh cari.
0: Benar.
1: Bila-bila masa sejanya orang.
0: Bila-bila masa.
1: Nak kira tempat, nak kira masa. Sebab semua di ujung jari.
0: Itulah. Ya, antara mau dan mau kan tu.
1: Benar.
0: Okay. Kalau kita ni semangat, kita ni mau, teruskan. Kalau dah mau, sudah. Atau orang dari diri sendiri sejak. Okay. Satu lagi soalan sebelum kita ni mendengarkan lagu lagi.
1: Okay.
0: Jadi kalau macam sekarang ni, kalau bila lihat apa ni, kalau bila kita lihat situasi sekarang ni penuh dengan media sosial.
1: Ya, betul.
0: Kita ada Facebook, kita ada X, lagi-lagi TikTok.
1: Ya.
0: Kalau macam Mika suka ber-TikTok.
1: Ada
0: jola.
1: Ada
0: jola. Scroll-scroll TikTok tu kira ber-TikTok lah je tu kan.
1: Betul.
0: Okay, jadi dari sudut pandang Pika sendiri, apakah antara peranan media sosial itu terhadap kehidupan kita ni, terutamanya golongan belia lah, pada masa kini? Jadi apa peranannya media sosial ni?
1: Bagikulah, media sosial ni ya ada baik dan buruknya lah kan. Macam ada pro and kontranya sendiri. Kalau dipakai dengan baik, ya boleh bantu kita ni belajar.
0: Benar.
1: Kan, cari peluang pekerjaan, tambah kenalan, sama boleh juga menjana pendapatannya orang. Tapi mun kita ni luan hanyut, boleh buat kita ni sendiri hilang fokus. Sama kurang yakin lah sama diri sendiri. Sebab itu skill sama mindset tu penting lah untuk generasi muda, terutamanya untuk generasi yang akan datang.
0: Okay, benar. Itulah, diorang sebenarnya besar peranan media sosial ni dalam kehidupan belia sendirilah. Kadang-kadang, okay, kalau macam Pika sendiri, contohlah ada barang yang mau dipromosi. Macam mana? Adakah bagi message kawan ataupun post di media sosial?
1: Selalunya, macam contohlah kan, kita ambil situasi sekarang lah. Saya tengah on air di Labuan FM, menggunakan platform WhatsApp. Memang post di status lah. Post di story TikTok. Itu cara mempromosikan.
0: Betul. Jadi kalau anda, orang dah tahu.
1: Betul.
0: Jadi memang besarlah sebenarnya peranan media sosial ni, terutamanya dalam kehidupan kita ni. Dan lagi-lagi kalau macam belia, sebab kadang-kadang kita ni kan menyuarakan sesuatu adalah dengan menggunakan media sosial. Kalau macam dulu ada media sosial, mangkali payah dikit kan. Payah dikit kalau kita ni kan mewar-war atau bercerita. Kadang-kadang ada media sosial, tapi penggunaan media sosial tu haruslah orang berpada-pada. Yang barang yang lurus satu bolehlah di anu. Kalau yang dah lurus, dah tantu-tantu itu, jangan tadi lihat. Jangan tadi share. Lagi-lagi berita palsu. Benar. Okey, itu sedikitlah apa orang peranan sebenarnya media sosial ni. Betapa besarnya media sosial ni peranannya. Tetapi kalau kita ni gunakan dengan sebaiknya, insyaAllah mudah-mudahan baiklah jadinya. Okey, jangan ke mana-mana, kita ni akan mendengarkan lagi lagu. Lagu ni nyorang lagu yang kalaunya apa, kalau orang atun dah suka, jangan tadi pajal.
1: Boleh aja,
0: lepaskan
1: betul
0: saja.
1: Merelakan.
0: Tapi kalau kau mau, napa pajal saja. Okey, kita bersama dengan Swans, lagunya Majal. Indah Majal dah lure. Benar tak? Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan ini di Siok Manara.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Eh, tem-tem hangat dah lagi.
1: Eh, nyaman tu benar. Sirap sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Eh, bingkil keritamu apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, Kuming. Ah. Makin dah menang tangan bahaku sama pekerjaku. Ani pun baru je ni dari kampung Subalah. Ada orang mana lipun minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Selajur tak ku kemari.
1: Syukur, Alhamdulillah. Eh, bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam ku ni. Encik Japar, woi.
0: Alhamdulillah, kan. Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Eh, macam kan menangis jua rasanya, nyamua.
1: Atu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya, indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
0: Benar tu, Kuming. Yang penting, kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu, nyamu.
1: Setuju benar ku macam ku rapat matu Japar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
0: Ngam benar tu, Kuming. Kan? Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kadua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus berusaha, ujung-ujungnya sukses.
1: Dede speaking ya. Astaghfirullahaladzim. Baik, join aku telanggan tai. Luan kan memiusung ke hatu. Mun dia alun-alun kampung ani. Jantah laju-laju bah. Dikit lagi ku kan tersimbit. Palis.
2: Adik upanya. Baik jo kau indah apa-apa, Kuming,
1: Ya tah.
2: Syukur, Alhamdulillah. Lagaan pakaya bah, Kuming.
1: Au si pun jo akan lagaan kan laju-laju. Lihat-lihat jo dangan atu. Ukannya kan memius iski-iski hati Sama-sama jo ambai cukai jalan jemu.
2: Lus, ujamu atu, Kuming.
1: Ya tah.
2: Jalan ani hak bersama je mo. Jadilah pemandu yang berhimah.
1: Nyangkut.
2: Mun kan laju ke sana bakalita tu.
1: Hantap losnya tu katua. Mun kan laju masuk pemeluan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
2: Ya tak demanya daiba kan syok sendi kau minga. Kuang ilmunya indah not undang-undang janaya ba itu.
1: Mun haltes ngambil lesen bah. Ada jo pakaha di mana kan signal di mana laju di mana berlaku mutong.
2: Bana?
1: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sedih.
2: Lu situ, Kuming. Jangan hai ngambil tes nganya takkan makai undang-undang itu.
1: Bun sudah lulus, tak dapat disin, indah tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya, ketua.
2: Itu penyakit dibuat-buat itu, Kuming. Bukan jawab payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimah ni bah di janaya.
1: Au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayah, hendaknya amalkan dia sikap betulah angso itu.
2: Betulah angso. Sabar jangan membuat undang-undang sendi. Jangan. Jangan kan bertampa-tampa, jangan kan bertumbuk.
1: Ketua.
3: Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Klik. Boleh dengarkan Labuan FM di mana jua habis kita berada.
4: Nada alasan sudah. Nada ulah mendengar ini deh.
5: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Dengarkan ini di Siu Bandar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita.
2: Baik, kita terus saja ikuti taklimat berkenaan dengan krisis global bersiaran di Nasional FM.
3: Untuk tahun 2026, mesyuarat M10 pada hari ini menerima maklum, balas dan juga kemaskini berkaitan situasi semasa krisis. Perkembangan semasa menunjukkan bahawa persekitaran ekonomi global masih tidak menentu. Risiko geopolitik yang berpanjangan terus memberi tekanan kepada pasaran tenaga, harga komoditi, kos logistik dan kelancaran rantaian bekalan dunia. Bagi sesebuah ekonomi terbuka seperti Malaysia, perkembangan ini perlu dipantau secara dekat kerana kesannya boleh bergerak secara berperingkat kepada kos pengeluaran, harga barangan, operasi perniagaan dan akhirnya kepada rakyat. Di peringkat global, harga minyak mentah Brent Spot menunjukkan sedikit penurunan pada minggu pertama Mei. Bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026, purata harga Brent menurun 8.5% kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada $17.67 juta BTU kepada $17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada $133.03 kepada $133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada 854 sen sekilogram kepada 874 sen sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang, disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026. Dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di setengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran, terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyelesaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot premis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL, berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan, di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Demikian tadi kita telah mengikuti taklimat krisis global menerusi siaran Nasional FM, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda. Teruskan bersama-sama kami.

0: akan batuk. Cakep saja wah.
1: Okey, terima kasih untuk biskita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan kami menerusi dengan bercerita Seriani. Ha, okey. Apapun kita masih lagi berkekal bersama-sama dengan Kedakuk dan juga bersama-sama dengan si Pika Seriani menerusi dengan bercerita. Okey, Pika, soalan terakhir Pika.
2: Okay.
1: Menerusi dengan bercerita. Kalau tadi topik kita berkenaan dengan generasi next level, belia tanpa sepadan. Jadi apa yang sebenarnya perlu untuk menjadi belia next level? Mungkin si Pika ada jawapannya.
2: Pertama sekali,
1: okay,
2: mungkin kita perlu ada mindset. Mindset itulah yang penting. Sebab kita jangan mau takut gagal, okay, atau takut untuk mencuba. Sebab kegagalan itulah ada sebenarnya sebahagian daripada kejayaan. Kan? Kalau kedua, mungkin konsisten lah. Kadang bukan orang paling pandai yang berjaya. Benar rendah. Tapi orang yang indah pandai putus asa walau apapun yang ia hadap. Ketiga, kena pandai jaga dirilah. Mental, emosi sama pergaulan. Pasal persekitaran inilah yang sebenarnya banyak mempengaruhi kita punya kehidupan. Dan paling penting, janganlah sibuk pasal orang lain. Fokuslah saja sama diri kita.
1: Benar.
2: Membina versi yang lebih baik.
1: Setuju badarku sama Dr. Pika. Jadi perkongsiannya saya ni berkenaan dengan apa generasi next level, macam mana akan jadi belia next level, belia tanpa sempadan. Jadi itulah yang perlu dilakukan. Tapi paling ku suka yang last tu lah, fokus pada diri sendiri. Pedulikan tahu orang lain, Acok. Ia berjaya mungkin berjaya dengan cara yang sendiri. Kita ni pun ada dengan cara kita ni sendiri. Yang penting kita ni teruskan usaha kita ni. Nyorang jangan lagi tulis ke belakang. Kita sudah pernah gagal mengkali, tapi kegagalan itulah yang sebenarnya sebahagian daripada kejayaan,
2: kejayaan
1: kita ni. Terima kasih Pika. Satu perkongsian yang cukup menarik hari ini bersebenar dengan dengan bercerita. Alhamdulillah hari ini aku bercerita sama si Pika menerusi dengan bercerita. Jadi apapun, terima kasih kita ucapkan kepada Pika.
2: Terima kasih kerana, juga Lakon FM
1: kerana sudi bersama-sama dengan Awang Salat hari ini. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi tadi Pika.
2: Okey,
1: jadi kepada bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Kedakuk. InsyaAllah sampai pukul 4 malam hari ku menangani bis kita dalam segmen ini di Siok Benar. Jadi ada lagi lagu kan ku gualkan garang dan ada perkongsian kan ku bawakan untuk bis kita semua. Pastikan terus kekal bersama-sama dengan Kedakuk berbalik selepas ini.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kakak bersama-sama dengan kita aku dalam segmen EDD Siok Benar. Betul tak berkerapak kita ni dalam bahasa tempatan. Okey, satu perkongsian akan kukongsikan. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan memulakan pendakian ke Gunung Kinabalu sempena ekspedisi Mahkota Borneo Sariani. Yang mana pendakian pada 8.5 minit pagi itu dimulakan dengan bacaan doa selamat oleh Mufti Negeri Sabah Dato' Bongsu Aziz Zapar, diikuti taklimat pendakian oleh Ketua Stesen Substation Panalaban Julaimin Kamin di Pondok Timpohon. Baginda mengetahui rombongan pendakian yang disertai 56 peserta terdiri daripada pegawai dan anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia PASCAL serta pengiring rapat polis Diraja Malaysia PDRM. Dan ekspedisi Mahkota Borneo Atu turut mencerminkan semangat kepimpinan, ketahanan fizikal dan disiplin tinggi yang sentiasa diterapkan oleh baginda dalam kalangan generasi muda serta pasukan keselamatan negara. Gunung Kinabalu adalah gunung tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara dengan ketinggian 4,095.2 meter dari aras laut, dan pendakian ini dijadualkan selama 2 hari, 1 malam, dan pendaki perlu bermalam di Penalaban sebelum menawan puncak Gunung Atu. Jadi sama-sama kita ni doakan agar rombongan ini berjaya naik dan juga berjaya turun, insyaAllah, mudah-mudahan. Untunglah kan siapa yang mendaki Seria ini dapatlah berjumpa dengan Tengku Mahkota Pahang. Yang belum ada lagi pengalaman naik, kalau ada ruang dan peluang, kalau ada bajet, insyaAllah, okay, ambil peluang untuk naik Gunung Kinabalu. Macam Siong Salat sudah dua kali naik. Saja lama bagi tahu kan. Okeylah. Kira-kira ini sudah pun pukul 3.54 minit malam hari. Terima kasih untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.38 minit malam hari. Okey, kita nilain dulu bersama-sama dengan Mawat, lagu Dayang Bintang. Ini di Siok Benar.

0: apa sa radio big mua tu dangalon. Kan belayar kah?
1: Ya, kamet kan belayar ku dulu. Inda jo batah deh. Ada jo dalam 4-5 hari.
0: 4-5 harinya monda batah.
1: Au ba.
0: Sadang jua tu dangalon.
1: Eh, mengapa ya kian?
0: Inda jua pulang apa-apa deh.
1: Ah,
0: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nindah dalam rumah hatu. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
1: Ya, uka amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, mencemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Ah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, kamet.
0: Au deh dengan lon.
1: Atas peringatan tu.
0: Sama-sama kasih.
2: Dengarkan ini deh dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 malam hari sampai 4 malam haringannya. Bah, jan lalai liau. Dengarkan tah ini deh siuk banar di Labuan FM.
3: Dengarkan ini deh siuk banar di Labuan FM.

Kita ni akan berinteraksi seketika untuk berikan laluan azan asar. Sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.38 minit malam hari. Okey, dan insyaAllah sebelum kita ni mendengarkan siaran azan, sama-sama kita ni ikuti perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siaran ni. 12 Mei 2026, siaran ini tajuknya berkenaan dengan kebaikan dan dosa. Okey, dan insyaAllah selepas siaran azan asar sekarang, sama-sama pula kita ikuti perkongsian menerusi Al-Huda li Qalbi untuk edisi siaran ini juga 12 Mei 2026 yang bertajuk Ujub Merasa Diri Hebat. Okey, dan jadi kepada bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan kidaku dalam segmen ini di Sebanan sampai tak ke penghujung segmen pukul 4 malam hari. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kidaku dalam segmen IDD Siap Banar. Dan untuk itu, kita akan berbalik selepas ini. Teruskan bersama-sama kami.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Silakan pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ada satu penyakit hati yang sering tersembunyi, iaitulah penyakit ujub. Penyakit ujub adalah merasa bangga dengan diri sendiri. Ia tidak disebut tetapi dirasakan. Ia tidak dilihat tapi mempengaruhi hati. Seseorang mungkin tidak memuji dirinya dengan lisan, tetapi dalam hati merasa lebih baik daripada orang lain. Ujub menjadikan seseorang itu lupa bahawa segala kebaikan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apa saja nikmat yang ada kepada kamu, maka ia adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, boleh jadi maksiat yang merendahkanmu lebih baik daripada ketaatan yang membuatkanmu ujub. Berapa banyak kita merasa bangga dengan amal sendiri, berapa banyak kita melihat orang lain dengan pandangan yang rendah, berapa banyak kita lupa bahawa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hakikatnya, ujub merosakkan amal secara diam. Ia menghilangkan keikhlasan dan menutup pintu keberkatan. Maka kembalilah segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, setiap kali berbuat baik itu adalah daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berjaya, ingatlah bahawa itu adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justeru tunukkan hati walaupun amal bertambah, kerana yang selamat bukan yang banyak amalnya tetapi yang bersih hatinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Biskita semua yang terus bersama-sama mendengarkan segmen EDD Siuk Bandar. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 hingga 4 malam hari. Menyediakan pelbagai perkongsian, Abar Saryani, Rampayan Kitani, Ujadangan, Bamukun, Skesa Cici dan Mimi, Skesa Kampung Sacaca Sira, Setagal Daulu, Apa Ada. Semuanya dalam EDD Siuk Bandar di Labuan FM.

Okey, sadar anda sadar sudah pun berada di penghujung segmen EDD Siok Wanar. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami. Dah kira di mana jobis kita berada. Ini lupa jangan mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Ada yang sudah mendengarkan dari pukul 6 pagi tadi sampai terkerangan ini putus-putus mendengarkan siaran Labor FM Suara Pesisir anda. Okey, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi tadi pastinya mendengarkan siaran Labor FM. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Labor FM pasalnya selepas ini ada lagi dengan penyampai seterusnya akan menangani habis kita dalam segmen destinasi sampai tak pukul 7 malam karang. Siapa penyampainya? Nantikan, dengarkan. Okey, jadi daripada siang salat, mohon maaf kalau ada tersalah ni orang kurapak, tersalah bicara, tersilap kata kan, biasalah apa ibun bah. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan Labor FM Suara Pesisir anda, jangan ke mana-mana. Macam biasa, kata-kata terakhir konti si orang salat bukan berakhir sedan ya, ada lagi tapi selalunya di penghujung tu kau menyambut di mana terindu di sana tah ketani bertamu. Jumpa lagi, assalamualaikum, bye bye.

0: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
1: Eh, jangan Adi. Itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
0: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
1: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
0: Oh, Adi ingatkan terus hilang ditiup angin.
1: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat, dan boleh menyebabkan banjir.
0: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
1: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
0: Mudah saja rupanya. Hero sebenarnya buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
1: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kenderaan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
0: Pesanan ini daripada 8 FM.
2: Tak tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
3: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
2: Selasa, Cafe Santai.
3: Relax, tenang kamu bah.
2: Rabu, Cafe Rock.
4: Anda suka rock? Yeah, yeah.
2: Kamis, Cafe Klasik.
3: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
2: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.
1: Destinasi teman pemanduan anda. Salam sejahtera, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih. Terus kekal bersama dengan dua pilihan frekuensi kami, pastinya bersiaran bersama-sama dengan anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. 12 Mei 2026. Saya dijemek menemani 3 jam petang ini, ya, pastinya 4 petang hingga 7 malam nanti. Kami bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan sehingga 7 malam nanti. Juga seperti biasa di jam yang pertama untuk setiap hari Selasa kita ada kafe santai, jadi boleh santai-santai dulu bersama dengan Labor FM di mana jua anda berada. Juga terima kasih yang dengar kami menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada, dan juga terus menyokong dan juga terus follow semua platform media sosial kami. Kita ada Facebook, Instagram, halaman TikTok, halaman YouTube. Okay, itu dia antara yang akan menghiasi media sosial anda. Jadi yang ada nampak posting-posting kami itu bolehlah kongsikan dan juga share-share, like dan juga hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen. Okay, kita akan dengarkan lagu daripada Malik and the Essential. Selepas ini kita dengarkan dahulu. Okay, sambil-sambil kita memeriahkan, okay, bulan yang penuh makna, pastinya sambutan keamatan, sambutan pesta menuai hujung bulan ni, okay, baru-baru ni, hujung minggu lepas kita baru saja menyambut, okay, sambutan keamatan wilayah Persekutuan Labuan, okay, baru-baru ni. Juga terima kasih buat anda yang telah pun singgah di live Facebook dan juga live TikTok kami. Okay, kita dengarkan lagu daripada Marsha Milan dan juga Velvet Anduk, Sumandak Sabah, destinasi teman pemanduan anda.

Baik, terima kasih. Terus kekal bersama dengan Labuan FM di mana juga anda berada. Terus kekal menerusi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Untuk anda yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda juga yang berada di rumah, selamat beristirahat dan terima kasih. Jadikan kami sebagai teman radio petang anda. Oke, yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik juga terima kasih. Untuk anda yang belum muat turun, boleh buat turun sekarang kerana ia adalah percuma dan macam-macam kami sediakan di sana. Oke, okay? Anda mungkin boleh bersedia untuk menonton siaran Piala Dunia kerana kami RTM menjadi salah satu penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jadi awal-awal kita download untuk menonton siaran Piala Dunia. Oke, okay? Selain daripada rancangan sukan, anda juga boleh menyaksikan telemovie di sana, drama, pastinya rancangan hiburan juga ada, dan sudah semestinya 34 stesen radio anda boleh ikuti di mana jua berada. Oke, okay. Kita akan teruskan lagi hiburan Cafe Santai di jam yang pertama. MC dan Ismail Izani selepas ini menanti anda. Terus dengar kami, destinasi teman pemanduan anda.

0: hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Jom, kami bawa anda ke Kafe Santai.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan.
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil, tapi bagi orang lain itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah, masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
1: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Destinasi teman pemandu anda. Baiklah, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama ini. Dan jangan tukar frekuensi anda. Seperti biasa, kita akan ikuti berita dari Nasional FM utama 5 petang. Dan selepas itu, saya akan terus menemani anda untuk segmen Destinasi di jam yang kedua nanti. Seperti biasa juga, tepat pukul 5.30 nanti kita ada berita tempatan menerusi Warta Labuan. Jadi terus kekal di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Hati-hati memandu, terus kekal dengarkan kami sebagai teman pemanduan anda. Kita kembali lagi selepas ini, pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam penolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Abang, kalau adik tak pelantik ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syok.
1: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Labuan, yaitu Taman Burung Labuan. Taman Burung Labuan merupakan salah satu tempat pelancongan yang menarik di wilayah Persekutuan Labuan. Taman Burung ini terletak kira-kira 16 km dari pusat bandar dan dikelilingi oleh kehijauan alam semula jadi yang menenangkan. Ia menjadi destinasi popular bagi pelancong, keluarga dan pelajar yang ingin mengenali pelbagai spesies burung dengan lebih dekat. Taman ini menempatkan ratusan burung daripada spesies tempatan dan juga dari luar negara seperti burung enggang, burung merak dan kakak tua. Burung-burung ini ditempatkan di dalam kupa aviarium besar, membolehkan pengunjung berjalan di dalamnya sambil melihat burung terbang bebas di persekitaran semula jadi. Selain itu, kawasan taman yang luas dan landscape yang cantik menjadikan tempat ini sesuai untuk aktiviti santai serta pembelajaran tentang alam sekitar. Secara keseluruhannya, Taman Burung Labuan bukan sahaja tempat rekreasi tetapi juga lokasi pendidikan yang menarik tentang kehidupan burung dan kepelbagaian alam semula jadi. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

gagal beri kenyataan KPDN Labuan compound bengkel kenderaan. JBA Labuan pantau kualiti air Sungai Kinabenua. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Abang, kalau adik terpelanting ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Stesen Satu Suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Sketsa Kak Ma, Kak Pura. Dengan kisah kali ini, gaji tinggi boleh terima bantuan MAUIB.
1: Kak Ma, apa duduk termenung sorang-sorang tu? Tak nak ajak Kak Pura join minum petang sekali ke? Macam sedap je kuih bingka tu Kak Pura tengok.
2: Tak payah diajak lah Kak Pura. Macam tak biasa pula. Jomlah.
1: Rezeki Kak Pura hari ini alhamdulillah.
2: Kak Pura, nak tanya sikit ni.
1: Apa?
2: Kak Pura percaya tak kalau Kak Ma cakap ada orang gaji RM3,000 lebih tapi dia masih layak terima bantuan zakat MAUIB?
1: Gaji tinggi pun boleh dapat bantuan? Macam mana tu Kak Ma? Ingatkan zakat ni untuk yang betul-betul tak berpendapatan aja.
2: Itulah. Kak Ma pun mula-mula pelik. Tapi sepupu Kak Ma cerita, dia gaji RM3,500. Tapi tetap layak. Katanya sebab had kifayah.
1: Kak Pura lagi pelik. Macam mana tu Kak Ma?
2: Itulah, ramai orang tak tahu. Had kifayah ni sebenarnya cara pihak MAUIB kira sama ada kita cukup tak perbelanjaan asas bulanan. Ini mengambil kira 6 perkara penting seperti perlindungan, macam rumah sewa atau bayar rumah, perubatan, makanan, pendidikan, pakaian dan pengangkutan. Semua tu dikira ikut jumlah tanggungan dalam rumah.
1: Jadi walaupun gaji nampak besar, tapi kalau perbelanjaan asas tu lebih daripada gaji, layaklah mohon bantuan.
2: Tepat sekali Kak Pura. Contoh mudahlah ya. Macam sepupu Kak Mah tu. Dia gaji RM3,500. Tapi ada isteri, 7 orang anak sekolah, duduk rumah sewa.

0: Bila pihak Mawib kira ikut had kifayah perbelanjaan asas bulanan dia sebenarnya RM3,900. Maknanya lebih RM400 daripada gaji dia kan. Jadi memang layak terima bantuan zakat.
1: Patutlah. Kak Pora dulu ingat kalau gaji lebih RM2,000 je dah tak layak. Rupa-rupanya tengok kiraan perbelanjaan juga.
0: Iya betul Kak Pora. Kerajaan ada satu cara kira, dipanggil paras garis kemiskinan PGK. Tapi institusi zakat macam Mawib guna had kifayah ni sebab dia lebih tepat ikut keperluan setiap keluarga.
1: Eh habis tu Kak Pora ni kalau nak tahu layak ke tak, kena tunggu pihak zakat kira ke?
0: Tak semestinya Kak Pora. Mawib ada sediakan kalkulator had kifayah dekat laman web dia. Kita boleh isi sendiri semua maklumat gaji, jumlah anak, rumah sewa, kos makan, semua itulah. Nanti sistem kira automatik. Kalau komitmen lebih daripada pendapatan, kira layaklah tu.
1: Wah, senang je rupanya ya. Kak Pora rasa ramai yang tak tahu benda ni. Kalau tahu, mungkin ramai yang berhak dah dapat bantuan kan Kak Mak?
0: Itulah, ramai segan nak mohon sebab fikir gaji sekarang dah cukup.
1: Betul.
0: Sedangkan bantuan ni memang untuk pastikan keluarga cukup keperluan asas.
1: Iya.
0: Bukan sebab semata-mata tak ada kerja.
1: Betul. Eh kalau macam tu, Kak Pora pun nak tengok kalkulator tu lah dekat laman web Mawib. Siapa tahu boleh tolong jiran-jiran kita yang layak.
0: Bagus juga tu Kak Pora. Lagi satu, kalau layak tak perlu rasa malu.
1: Betul.
0: Itu memang hak sebagai asnaf. Zakat ni memang untuk bantu capai kehidupan yang lebih stabil.
1: Eh Kak Mah, kat mana nak kira tadi? Lupa pula Kak Pora.
0: Kak Pora pergi je laman web Mawib di www.mawib.gov.my. Lepas tu boleh rujuk kalkulator dalam web tersebut.
1: Okey, sekarang juga Ana pergi kira.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

Labor FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 5.53 minit petang dan kita telah pun berada di penghujung jam yang kedua ini untuk segmen Destinasi. Terima kasih terus kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya karena terus menemani di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, selepas ini kita menuju ke jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani. Lagu-lagu kerohanian menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Dan untuk hari ini juga sebagai panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.27 minit petang nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal dengarkan Labuan FM di mana jua anda berada. Dan saya percaya ada yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda. Kita dengar lagu seterusnya dari kumpulan Slam, Gerimis Mengundang, destinasi teman pemanduan anda.

0: Abang, bola ni terplanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Laban FM.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Kebaikan dan dosa. Anin Nawas bin Sim'an Al-Ansari qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqal al birru husnul khuluq wal ithmu ma halaka fi sadrika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nas. Daripada An-Nawas bin Siman Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang erti kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, kebaikan adalah akhlak yang baik, manakala dosa adalah sesuatu yang membuat hati gemetar dan bimbang serta kamu tidak suka orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, fitrah manusia sukakan kebaikan, juga inginkan kebaikan. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik terhasil daripada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Hati yang tenang adalah jiwa yang memiliki nur, yaitu cahaya, sehingga dapat membezakan antara perkara yang benar dan salah, perkara yang jujur dan yang bohong, perkara yang terpuji dan tercela. Kerana itulah petunjuk yang datang daripada jiwa seseorang yang sentiasa melakukan kebaikan. Manusia yang fitrahnya suka melakukan kebaikan akan menyebabkan hati tenang, manakala perkara dosa pula akan menggemetarkan hati. Apabila melakukan dosa, hati akan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan, berdebar-debar, resah gelisah, cemas, bimbang dilihat atau diketahui oleh orang lain. Pelaku dosa sentiasa bimbang dan tidak mahu jika perlakuan buruknya diketahui oleh orang lain. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, ada satu penyakit hati yang sering tersembunyi, iaitulah penyakit ujub. Penyakit ujub adalah merasa bangga dengan diri sendiri. Ia tidak disebut tetapi dirasakan. Ia tidak dilihat tapi mempengaruhi hati. Seseorang mungkin tidak memuji dirinya dengan lisan, tetapi dalam hati merasa lebih baik daripada orang lain. Ujub menjadikan seseorang itu lupa bahawa segala kebaikan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-53, ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apa saja nikmat yang ada kepada kamu, maka ia adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata, boleh jadi maksiat yang merendahkanmu lebih baik daripada ketaatan yang membuatkanmu ujub. Berapa banyak kita merasa bangga dengan amal sendiri, berapa banyak kita melihat orang lain dengan pandangan yang rendah, berapa banyak kita lupa bahawa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak mampu berbuat apa-apa. Hakikatnya, ujub merosakkan amal secara diam. Ia menghilangkan keikhlasan dan menutup pintu keberkatan. Maka kembalilah segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, setiap kali berbuat baik itu adalah daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita berjaya, ingatlah bahawa itu adalah merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justeru, tunukkan hati walaupun amal bertambah, kerana yang selamat bukan yang banyak amalnya tetapi yang bersih hatinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerhati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.

0: petang hingga 7 malam dalam ruangan Nurani di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pukul 6.54 minit petang dan kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM untuk hari ini, edisi 12 Mei 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan kami di mana juga berada. Selepas ini, seperti biasa, kami akan sambung siar ke Nasional FM untuk pelbagai lagi lagu-lagu dan juga rancangan menanti anda di sana. Esok kita akan bertemu lagi, pastinya segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Baiklah, saya DJ Mike mengundur diri. Kita jumpa lagi ya, pastinya di 103.7 dan juga 89.4 MHz Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Razwin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti. Khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baru sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta mempergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Pameran dan Persidangan Antarabangsa Teknologi Hijau dan Produk Eko Malaysia 2026 iGEM 2026 dijadual berlangsung Oktober depan di Ibu Negara. iGEM 2026 dijangka menarik 60,000 pengunjung selain menjana potensi perniagaan bernilai RM22.5 bilion. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, bertemakan Race Towards Net Zero Actions Over Boundaries, ia menekankan keperluan mendesak untuk mempercepat tindakan menangani iklim secara bersama. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti termasuk melalui institusi latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, KKM juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbul Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Manakala di Kelantan, 4 ekor lembu berkeliaran ditangkap menerusi operasi bersepadu yang dijalankan. Yang di-Pertua Majlis Daerah Gua Musang, Muhammad Rosdi Ismail berkata, operasi dijalankan bersama 18 anggota termasuk pasukan penguat kuasa tertumpu di kawasan laluan Gua Musang, Kuala Krai, Paloh, Chaili serta Sungai Asap. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam ya. Kembali bersama-sama dengan kami
1: geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini yang temankan anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan kami dah berada di jam terakhir ketika ini.
0: Iya.
1: Bersama dengan anda, mungkin anda yang sedang memandu nak balik rumah kan, mungkin ada tengah tempat jalannya jam sikit.
0: Oi.
1: Tapi jalan hari ini kalau ikut daripada LLM tadi, Lembaga Raya Malaysia, banyaklah jalan kita lenggang lah Lin. Sebabnya lenggang. Mungkin BDR kan.
0: Oh iyalah kan. Tapi kena hati-hati juga Zura. Mungkin di setengah tempat hujan turun ketika ini. Biasalah kan di sebelah petang tu hujan turun agak lebat juga. Jadi kita prihatinlah kepada anda yang menunggang motosikal, anda yang berjalan kaki, anda yang membawa kenderaan ringan dan sebagainya. Betul. Kena utamakan keselamatan.
1: Juga utamakan keselamatan di kawasan-kawasan sekolah.
0: Yeah.
1: Sebab semalam ada juga berlaku insiden yang tidak diingini. Empat orang pelajar orang kata dilanggar.
0: Saya pun sebab juga tengok video.
1: Saya memang tak tengok. Lisa,
0: saya cuma
1: takut.
0: Rasa macam agak tekilan. Orang yang menyebarkan video tersebut tidak mengkaburkan keadaan adik yang cedera parah tu.
1: Oh, ya Allah.
0: Nampak jelas wajahnya, kecederaannya, kelukaannya. Jadi saya rasa ini tidak boleh diamalkan. Perlu dihentikan ya.
1: Perlu.
0: Kerana
1: betul?
0: Mendatangkan ketakutan kepada mereka yang melihat video tersebut melibatkan anak-anak ni.
1: Ya, sebab saya sendiri memang tak akan tengok benda-benda macam tu. Kita macam rasa trauma di anak-anak kita kan. Jadi untuk anda yang mungkin melalui kawasan-kawasan sekolah ni, mungkin kata pukul 7 mana ada budak-budak balik sekolah lagi. Eh, jangan. Kan, kadang-kadang budak mungkin lambat sikit kan, ada aktiviti.
0: Betul.
1: Jadi kita yang melalui kawasan tersebut kata ikut kata had keselamatan
0: yang
1: had pemandu yang telah ditetapkan,
0: terutamanya di kawasan sekolah. Jangan pecut
1: laju-laju kata kejiranan kan, rumah-rumah
0: kawasan perumahan tu kan. Buat apalah nak tekan minyak kan, kita bertimbang rasa
1: prihatin
0: lah,
1: kan. Kadang-kadang kita nak salahkan macam awak lah tak salah, tak jaga anak betul-betul, anak lari ke apa, kita malam tu tak berbau tak
0: betul
1: li.
0: Kadang-kadang kita rasa kita dah jaga tapi benda nak jadi kan. Cuma kita yang memandu ni berhati-hati. Baik, untuk paduan muslimin dan muslimat dia akan masuk waktu solat fardu maghrib sebentar saja lagi pada pukul 7.20 minit malam.
1: Untuk anda semua teruskan mendengarkan kami geng Kakak Petang.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau je ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran cakil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 76 hingga 78.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: Dan apabila mereka orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, yakni di dalam kitab Taurat, mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu? Tidakkah kamu berakhir?

Mereka berani berkata demikian, dan tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan?

0: Dan di antara mereka pula, ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong, yakni dari ketua-ketua mereka. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
6: Empati sebagai budaya sosial.
7: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan, itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
6: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: FM. Zura,
1: yep.
0: Zura pernah kan sebelum ini bercuti, tetapi kalaulah ada panggilan dari pejabat meminta Zura buat sedikit kerja sewaktu Zura sedang bercuti dengan keluarga, adakah Zura akan respon kepada permintaan tersebut ataupun Zura akan abaikan?
1: Okey, kalau saya lah, kalau dia boleh dibuat, dia pakai handphone kan, atau pakai laptop, okey lah, kita boleh buat lah ni.
0: Akan buat?
1: Akan buat lah.
0: Walaupun nanti suami tak berapa nak suka sebab bila dia bercuti-bercuti lah.
1: Ataupun tak lama sangat kerja tu. Macam kita boleh update SC sikit, okey bagi saya.
0: Tapi kalau lebih-lebih?
1: Tidak lah saya.
0: Tidaklah. Kenapa?
1: Sebabnya kita dah bercuti kan. Maksudnya saya nak mereka, contohnya majikan, bagi kita peluang lah.
0: Iyalah.
1: Nak bercuti sepenuhnya.
0: Kan? Sebab apa, ada orang dia kata waktu dia bercuti dengan dengan keluarga, balik kampung nak rehat-rehat, tiba-tiba ting-ting masuk notification WhatsApp group office. Terpampang pula nama-nama rakan-rakan minta kita buat kerja.
1: Aduhai.
0: Buat itu, buat ini. Ialah bukan sekali, banyak kali waktu kita sedang beberapa hari kat kampung. Jadi otomatik jantung kita berdebar laju, perut kita rasa sebu, dan mood percutian terus melayang. Tak boleh nak fokus dengan mak ayah dah. Terpaksa buat kerja itu ini. Jadi dia kata tidak adil untuk dia lah.
1: Kita juga sebagai pekerja ni, janganlah kita, kita nak bercuti, kau tinggalkan semua kan. Biarlah klik kita buat kan. Janganlah macam itu. Selesaikan apa yang perlu kita punya tugasan tu. Kalau saya lah, tugasan kita selesaikan. Nak bercuti tenang-tenang lah.
0: Dia kata dia dah selesaikan.
1: Dah selesaikan.
0: Tapi kawan dia minta tolong isu lain.
1: Senang je lah. Blok. Blok.
0: Hello, I sedang bercuti. Nanti dah lepas cuti seminggu terbalik, baru unblock balik lah. Betul juga.
1: Ada mesej ke? Tak nampak mesej you. Ada.
0: Sebab kesian mak ayah ni, kadang-kadang bila kita dengan dia, kita asyik pegang telefon bimbit.
1: Mak ayah terasa tau.
0: Sangat terasa, Zura. Tak ada.
1: Maksudnya kalau saya balik, dah cuti ni pun, ada lagi ke pegang handphone juga. Kadang-kadang kita dah kerja dengan handphone kan.
0: Jadi macam tu lah kan, kita kena tahu bezakan yang baik buruk. Dan jangan nak terlalu jaga sangat hati kawan-kawan. Sedangkan hati ibu ayah depan kita, sugar kita, kita abaikan.
1: Betul lah. Kita bercuti mereka tak lama ni. Kerja lagi lama. Contoh kerja kita 24 hari bercuti dengan ibu ayah, contohnya dalam 5 hari. Banyak mana bekerja kan.
0: Lama pun bercuti. Baiklah, jangan semoga ganggu. Kita dapat bezakan lah ya. Dan jangan jejaskan kesihatan mental kita pula. Betul cakap Zura tu. Baik, selepas ini rakan tugas Zura Zafikri.
1: InsyaAllah anda. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ini 300 ribu like hari ini.
0: Ramai.
1: Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Dan malam ini lagu-lagu anda akan ditunaikan oleh Reza nanti.
0: Dengan itu, saya Lin Zano.
1: Saya Azura. Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Terima kasih terus layan terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada bersama-sama dengan saya untuk semuanya yang terakhir hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12.30 malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat tugas semuanya. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12.30 malam nanti ya. Dan seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Kegembiraan, empat rakan melakukan aktiviti mandi manda bertukar tragedi apabila dua adik-beradik perempuan ditemukan lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasar, Kampung Jeram Hulu. Mayat mangsa Nur Afika Syahirah Muhammad Syawaluddin, 15 tahun dan adiknya Nur Syahila Syahirah Azman, 12 tahun ditemukan oleh pasukan penyelamat di air PPDA pada jam 6 petang. Kedua-dua mangsa ditemui di dasar sungai pada kedalaman kira-kira 4 meter dengan jarak 20 meter dari lokasi mereka dilaporkan hilang. Menurut Pegawai Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Timbalan Penguasa Bomba 2 Baharu Muhammad Hasim, di mana operasi pencarian melibatkan dua selaman sebelum kedua-dua mayat berjaya ditemukan dalam selaman kedua. Dan dua beradik berkenaan dilaporkan cuba menyelamatkan rakan mereka, namun mereka turut dihanyutkan arus deras manakala dua lagi mangsa berjaya diselamatkan oleh orang awam. Mayat kedua-dua beradik itu telah dibawa ke unit forensik Khuzah untuk tindakan lanjut sebelum diserahkan kepada ahli keluarga bagi urusan pengebumian. Untuk perkongsian yang seterusnya, Bangladesh mengutuk pembunuhan dua rakyatnya oleh Israel dalam serangan ke atas selatan Lebanon pada Isnin lepas. Rejim Yahudi terus melanggar gencatan senjata serantau Amerika Syarikat Iran yang dipersetujui pada April dan meliputi Lebanon. Bangladesh mengutuk sekeras-kerasnya serangan kejam oleh tentera Israel di selatan Lebanon semalam yang mengakibatkan pembunuhan tragis dua warga Bangladesh. Mangsa dikenal pasti sebagai Syafiqul Islam dan Muhammad Nahidul Islam Nahid. Juga pasukan pengaman UNIFIL sejak Jumaat mengesan lebih 1,296 peluru yang dilancarkan oleh tentera Israel dan 64 dikaitkan dengan kumpulan Hizbullah Lebanon, menurut Timbalan Jurucakap FBB Farhan Haq pada semalam. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan My Digital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan My Digital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Sentiasa di Hati.
1: Baik, kembali bersama dengan saya di Nasional FM, Sentiasa di Hati, menerusi Nasional Malam pada malam ini. Seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Faridudin bin Cik Malik selaku Perlu Pengarah Operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan haji kemudahkatan. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-26 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua, hari terdapat 6 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-077 pesawat MH8150 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.40 pagi 12 Mei 2026, dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.48 pagi 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.48 tengah hari 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-079 dengan pesawat SV-5011 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.32 petang 12 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-078 dengan pesawat MH8152 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.42 petang 12 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.40 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.40 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-081 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah melakukan diri pada jam 8.15 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-082S dengan pesawat MH8407 muatan sama 141 jemaah haji akan melaporkan diri pada jam 9.30 malam dan dijangkakan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 1.30 pagi 13 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 pagi 13 Mei 2026. KT-082B pula seramai 141 jemaah haji akan melapor diri pada jam 2.05 pagi bertarikh 13 Mei 2026 di Morgan Peak Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-082S dengan pesawat MH8156 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.05 pagi 13 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-080S dengan pesawat MH8437 muatan sama 140 jemaah haji akan melapor diri pada jam 10.15 malam dan dijangkakan lepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.50 pagi 13 Mei 2026. KT-080B pula sama 140 jemaah haji akan melapor diri pada jam 3.35 pagi 13 Mei 2026 di Morgan Peak Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-080S dengan pesawat MH8154 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.35 pagi 13 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.30 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.30 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melampau diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui Pautan Jabatan Imigresi Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau sesuai yang melebihi 1 cm seperti aindel, jerambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam memastikan bag masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tabung haji sepah membuka kaunter khas sempena musim haji ini, di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran diskarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk manual pendengar, sesi melepas kek sepah juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran suatu rial, pembukaan akaun serta peraktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, pakar-pakar haji atau waris boleh menghubungi tabung haji kontak center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemaklumkan. Saya Muhammad Fadudin Cimali melaporkan dari bilik maklumat operasi Sesyen Paskai Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Faridudin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi Stesen Melepas Sepang untuk perkembangan dan laporan haji penerbangan keberangkatan.
0: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dan tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah,

0: setengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Anda bertemu lagi dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Dan Abang Bad nak tanya, pernah tak anda rasa semangat membara pada hari pertama? Hari pertama pergi gym, hari pertama diet, hari pertama nak bangun awal. Pernah? Tapi seminggu kemudian, semangat itu hilang entah ke mana. Dan kadang-kadang tak sampai seminggu pun. Ramai yang salahkan diri sendiri. Ada yang cakap dalam hati, saya ni memang tak ada semangat lah, saya memang tak ada motivasi lah. Tapi hakikatnya, masalah bukan semangat, tuan-tuan. Masalahnya ialah kita bergantung terlalu banyak kepada semangat. Sedangkan kajian mendapati bahawa pembentukan tabiat yang berkekalan mengambil masa purata lebih dari 2 bulan. Dan faktor terbesar yang menentukan kejayaan bukan semangat, bukan motivasi, tapi struktur harian yang konsisten.

0: Kapten. Jadi hari ini, Abang Bat akan kongsikan 3 cara membina disiplin apabila semangat sudah hilang. Dan kata kuncinya adalah struktur, sistem dan sebab. 3S. S yang pertama, struktur. Semangat adalah bahan bakar, tapi struktur adalah enjin. Tanpa enjin, bahan bakar tidak membawa anda ke mana-mana. Betul? Kalau kita ada banyak minyak petrol sekalipun, tapi kalau enjin tak ada, kereta tak jalan, kan? Orang yang berdisiplin bukan orang yang sentiasa bermotivasi. Mereka adalah orang yang meletakkan tindakan mereka dalam jadual yang tetap, bukan menunggu mood yang sesuai. Para penyelidik mendapati individu yang menetapkan masa dan tempat yang spesifik untuk sesuatu tugasan 2 kali lebih berkemungkinan untuk melaksanakannya berbanding mereka yang hanya berniat tanpa jadual. Jadi, jangan tanya diri sendiri bila anda rasa nak buat sesuatu. Tanya bila yang anda akan buat sesuatu. Letak dalam jadual dan buat ia sebahagian daripada rutin. Bukan pilihan. Boleh? Yang kedua adalah sistem. Ramai yang gagal bukan kerana mereka malas. Mereka gagal kerana mereka bergantung kepada ingatan dan semangat semata-mata. Nah, apabila kedua-duanya tak hadir, segala-galanya berhenti. Sistem bermaksud anda mereka bentuk persekitaran anda supaya tindakan yang betul lebih mudah dilakukan daripada tindakan yang salah. Contoh, kalau anda nak kerap membaca, anda letak buku siap-siap di atas meja, bukan dalam almari. Kalau anda nak kerap bersenam, anda letakkan pakaian sukan di sisi katil malam sebelumnya. Anda bukan melawan kehendak diri, anda mereka bentuk semula pilihan yang ada di hadapan anda. Ingat, kita tidak naik ke tahap matlamat kita. Kita jatuh kepada tahap sistem kita. Itu pentingnya sistem ataupun persekitaran kita. Yang ketiga adalah sebab. Ini yang paling ramai terlepas pandang. Struktur dan sistem boleh dibina dalam sehari, tapi tanpa sebab yang cukup kuat, kedua-duanya akan runtuh apabila kehidupan menjadi sukar. Kajian dalam bidang psikologi mendapati individu yang mempunyai motivasi dalaman yang jelas, iaitu mereka yang tahu mengapa mereka melakukan sesuatu, menunjukkan tahap ketekunan yang jauh lebih tinggi berbanding mereka yang bergantung kepada motivasi luaran semata-mata. Jadi, anda kena ada sebab yang kuat. Boleh? Amalkan 3 perkara ini, insya-Allah anda mampu untuk bangkit walaupun anda hilang semangat. Anda akan terus berdisiplin. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Terima kasih masih lagi terus dengan Nasional FM Sentiasa di Hati. Walau di mana juga anda berada, bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam. Jam yang berikutnya 9.16 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Pastinya yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan seleksi lagu-lagu terbaik melalui Pilihan Bersama 2.0. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Jangan lupakan sahabat kita yang bertugas pada malam ni, Sahabat tugas, semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga apa juga urusan dan tugasan anda dapat diselesaikan dengan baik, dengan jayanya insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Nur Halim, Waalaikumsalam. Halim Burger Kota Jaya hadir. Seperti biasa, yang mana berada ke lapangan boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM, sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu-lagu pilihan bersama. Muhammad Haikal hadir. Terima kasih Triple F untuk Rosnya. Semoga murah rezeki. Juga boleh terus ikuti media sosial kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati, dan Instagram kami juga Nasional FM underscore Malaysia. Seperti biasa di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini dan kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Norizan Mandau, terima kasih follow. Norizan juga di bersama sahabat-sahabat kita, Ima, lagi siapa, Rahmatun Kaban, Ruzia Buyu, terima kasih hadir. Juni, Ina, Lina, yang baru masuk boleh tapping-tapping dulu ya. Kita bagi FY IP dulu, kita bagi ramai dulu, bagi meriah sikit TikTok live ni sambil kita berhibur. Ana Moni, Waalaikumsalam. Okey, untuk Pilihan Bersama 2.0 yang pertama pada malam ini adalah permintaan rakan mendengar kita dari Sumanda, Sabah, bersama dengan kita Rosaya. Salam DJ yang bertugas dalam Pilihan Bersama pada malam ini. Waalaikumsalam. Boy Tobing hadir dari Kuala Kangsor. Terima kasih orang Perak. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Dato' Sudirman Haji Arsyad yang berjudul Jamilah, khas untuk jururawat. Dengan ucapan hari ini, selamat hari jururawat semua pendengar Nasional FM yang bergelar jururawat pada hari ini. Terutamanya untuk staff nurse dekat Hospital Tuaran dan Queen Elizabeth Hospital Kota Kinabalu. Selamat bertugas semuanya. Anda memang hebat dan terbaik. Dan diikuti Usir Joseph. Pastinya lagu yang menghiburkan kita pada malam ini. Dan juga permintaan Jasli Sidom dari wilayah Persekutuan Labuan, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Hazels yang berjudul Akulah Kekasihmu. Semoga anda terhibur hendaknya dengan pilihan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam pada malam ini. Dan juga permintaan rakan kita Muhammad dengan ucapan Assalamualaikum, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Waalaikumsalam, terima kasih di atas ucapannya. Permintaan lagu saya adalah dendangan lagu sebuah daripada kumpulan Stings yang berjudul Seandainya Tuhan Mengizinkan. Lagu ini saya tujukan kepada semua pendengar setia Radio Nasional FM katanya. Dan tidak lupa juga kepada aku Syida. Saya harap satu hari nanti agar kita dapat berjumpa. Walau kita sekarang berjauhan, namun hati kita tetap bersama. Cik! Semoga abang dapat jumpa dengan kekasih hati abang. Tapi walaupun, terima kasih semuanya. Pastinya radio terbaik Nasional FM akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda Nasional Malam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihanku, pilihanmu juga. Pilihan bersama.

datang daripada Lan Laga. Seandainya Tuhan mengizinkan, lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Sting sebaru saja bersama-sama dengan kita 9.32 pilihan malam. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita. Itulah dia seleksi lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik, lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Baik, saya ingin kongsikan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ucapan-ucapan arahkan pendengar kita yang berada di TikTok. Assalamualaikum semua, selamat malam, apa khabar, selamat menonton bersama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Malam ini segmen Nasional Malam Ifa, terima kasih hadir. Katanya Lavender Girl, jadilah yang terbaik walau di mata orang kita tidak baik. Betul, jadi yang terbaik je, tak apa walaupun orang tak suka dengan kita, itu adalah lumrah dan normal dia sebenarnya. Lagi kita bagus, lagi orang benci kat kita kan. Biasalah, manusia tak pernah lari dari sifat dengki. Tapi apa pun, kita janganlah tetapkan diri kita dengan sifat dengki, tak baik dan tak elok. Kita kena sentiasa positif. Okay, Nur Azila, waalaikumsalam, selamat malam, apa khabar. Okey, untuk ucapan di Facebook bersama dengan sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusuf, assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua rakan pendengar kita yang pastinya terbaik dengan pilihan sahabat-sahabat semua, mantap terhibur. Terima kasih Nenek Ani, assalamualaikum teman ke Reza menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam. Ramli dari Ceras Kuala Lumpur, Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas Reza, terima kasih. Dari Sungai Besar Selangor bersama dengan Tan Tari yang pastinya menghiburkan Reza pada malam ini. Dan Reza akan terus bersama-sama dengan kita dengan hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Terima kasih. Reza katanya, jom rakan mendengar layan Nasional Malam. Pastinya yang akan terus terisi dengan dendangan lagu nostalgia yang terus menghiburkan malam anda pada malam ini. Reza Balangi dengan ucapannya, assalamualaikum Reza dan selamat malam. Selamat siaran menerusi Nasional Malam yang pastinya kita terus luncur katanya. Layan terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Ya betul, baik kata Tiger Tasha. Betul-betul, hati manusia siapa tahu, rambut sama hitam tapi hati lain. Ada yang hati warna selain daripada warna merah jambu ke kan? Mungkin ada juga kan. Kalau dah hatinya hitam, manalah kan. Tapi kita elakkan lah. Tapi apapun, semoga anda terhibur dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama dan permintaan rakan kita yang seterusnya. Permintaan daripada Simon, katanya sebuah lagu daripada kumpulan Backstreet Boys, As Long As You Love Me, ikuti dari Taman Ria bersama dengan Aiman. Sambil layan Nasional FM sambil bekerja katanya, di Tawau Sabah, dengan permintaan lagu saya pada malam ini, dendangan lagu daripada Biduan Nita Negara, Jerat Percintaan. Lagu ini dipopularkan pada tahun 1996. Pastinya ditujukan kepada semua pendengar Nasional FM dan ucapan selamat Hari Jururawat, dan pastikan Nasional FM radio teman anda selalu. Mantap, terima kasih. Hafiz Ibrahim juga dibersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Maya yang berjudul Dari Biru. Terima kasih dan selamat konti. Ikuti sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah mengucapkan selamat malam ceria semua pendengar Nasional FM. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Azharina Azhar yang berjudul Elegi Sepi. Pastinya terus berhiburkan kita pada malam ini. Terus layan terus untuk anda lagu terbaik Nasional Malam.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sehari nak, sehari nak lagunya lagi sepi untuk anda pada malam ini. 9.48 ini malam semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menjadikan lagi malam tenang anda. Dengan pelbagai urusan anda lakukan pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Kadang-kadang kita teringat kisah lama, teringat kenangan lama sambil kita leka membuat kerja, leka pelbagai urusan kan. Itulah dia, kita renung seketika, kita jadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Terima kasih yang hadir menonton. Terima kasih hadir sahabat-sahabat kita yang menaping-naping. Menaping tu. Terima kasih sahabat kita yang bagi kongsi, yang kongsikan rezeki. Kita bagi gift eh. Semoga murah rezeki selalu yang dah kongsikan live ini, yang dah tekan repost. Semoga semuanya baik-baik saja eh. Teman saya sampai 11 malam nanti di TikTok, tapi siaran sampai 12:30 malam pastinya, yang akan terus menjadikan lagi lah malam anda, malam tenang anda pada malam ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan.

Balik rumah ni bang, dari Kota Baru. Kota Baru betul ke? KB ke Kota Baru kan? Ke ada nama tempat lain eh? Tapi walaupun ada perkongsian info trafik untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Betul di Semenanjung Malaysia. Info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus E1, kerja-kerja road marking di kilometer 174.4 sehingga kilometer 173.4 arah utara dari Bandar Baru ke Jawi. Lurus kiri ditutup bermula 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Ikuti juga di Jabatan Pulau Pinang, info penyelenggaraan E36, kerja-kerja bridge inspection di kilometer 4.2 sehingga kilometer 4.4 arah barat dari Perai ke Pulau. Lorong kiri ditutup bermula 10 malam sehingga 6 pagi dan info kerja pembersihan di E1 Lebuh Raya Plus, penutupan hentian sebelah Sungai Buloh arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh ditutup bagi kerja pembersihan bermula 10 malam hingga 5 pagi. Stesen minyak beroperasi seperti biasa. Jadi untuk anda yang memandu di Lebuh Raya tersebut, sentiasalah fokus pada pemanduan anda dan patuhi arahan papan tanda. Yang pastinya semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Diteruskan hiburan permintaan daripada sahabat pendengar kita, semestinya dengan lagu yang terbaik untuk anda. Teruslah yang terus berhibur, pastinya di National FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

0: keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Bersama menyediakan lagi malam anda pada malam ini bersama-sama dengan saya di penghujung jam yang kedua ini, 10.48 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat perkongsian juga untuk anda. Selain mendengar Radio Nasional FM di perkongsi di radio, anda juga boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di berbagai peranti mudah lain yang anda perolehi. Muat turun secara percuma dan terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada, ataupun boleh terus dengar melalui radio portal RTM secara atas talian. Boleh Google saja di kata carian, tulis saja radio portal RTM ataupun Nasional FM, terus keluar dan dengar walau di mana juga anda berada untuk hiburan serta informasi yang terbaik. Baik, selepas ini berita utama 11 malam akan bersama dengan anda untuk berita terperinci dalam dan luar negara dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan permintaan lagunya Kandi Cintaku dipopularkan oleh kumpulan 16 Shin untuk hiburan kita pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan Akmah Hashim, buat lagu daripada kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu. Terus layan, terus berhibur Nasional Malam.

Operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini. Manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyeru umat Islam supaya menjaga adab tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tambah haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lugas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tambah haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Burias.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Boston yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Bapak sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay, waktu sekarang alhamdulillah terkawal, tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan kapal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan, Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India, menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati untuk jam yang terakhir edisi Nasional Malam hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik dan juga semoga malam ini menjadi malam terbaik buat anda. Terima kasih kerana memilih kami sebagai radio pilihan anda yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian untuk anda, makluman gangguan siaran kepada semua pendengar Nasional FM, dijangka berlaku gangguan siaran radio di negeri Sarawak untuk tarikh 13 Mei 2026, di mana hari esok hari Rabu, masa yang terlibat adalah 12.30 malam sehingga 5 pagi esok, lebih kurang dalam 5 minit. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di daerah Kuching dan kawasan sekitarnya disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan terancang bulan Mei di stesen TM Gunung Serapi Sarawak. Untuk saluran Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1 MHz FM. Jadi jangan risau, jangan khawatir, ada alternatif lain untuk para pendengar. Boleh terus ikuti siaran radio RTM, khususnya Nasional FM, melalui aplikasi RTM Klik ataupun MyTV 701 dan radio portal RTM. Jadi pelbagai frekuensi juga anda boleh terus layan, terus berhibur. Untuk pilihan bersama yang seterusnya pada malam ini, permintaan sahabat kita dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tantari yang berjudul Rindu Hatiku Rindu. Ucapan kepada semua rakan-rakan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dan kepada sepupu saya, Kak Long Sadia, mantan sister dan safari maton di Hospital Melaka 12 hari bulan, selamat hari jururawat sedunia. Yang pastinya semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Muhammad Syah dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera bagi saya yang bertugas pada malam ini menerusi Nasional Malam. Saya hadir dari Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Mantap orang selatan. Permintaan lagu saya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Junction yang berjudul Akan Ku Kenang. Ditujukan kepada semua sahabat handai walau di mana juga anda berada. Ucapan semoga terhibur dan sehat selalu. Ikuti Najib Muhammad. Pilihan lagu saya pada malam ini, sebuah lagu daripada Wani Hasrita yang berjudul Rintihan Rindu. Pastinya terhibur diisi dengan seleksi lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya Nasional Malam.

cerita. Dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Teruskan dengan lagunya Hitungan Cinta untuk anda waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebelum saya akhiri siaran saya, saya ingin kau udarakan ucapan daripada sahabat kita sama dengan Pak Suoma. Assalamualaikum Reza, selamat bertugas sehingga ke penghujungnya. Hadir dengan diiringi pantun, mekar mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat sejati, semoga diulik mimpi yang indah. Terima kasih Pak Suoma. Selamat malam juga buat Pak Su. Diikuti sahabat kita Anamoni Anissa Samin, semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang ibu isteri dan DJ yang disayangi semua, terutama keluarga tersayang. Ucapan buat DJ Lin katanya, yo, hari ni hari DJ Lin terbaik. Terima kasih, saya mewakilinya. Terima kasih ya. Jaya ke semua Ramladin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Tak sempat sebenarnya saya nak keutarakan satu persatu sebab kita dah menghampiri ke penghujungnya. Saya masih lagi dalam permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan daripada sahabat kita Marsa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wings yang berjodoh sejati, diikuti sahabat kita Beluntung hadir dari Keningau Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mas Idayu, Single-singgolan Cubi-cubitan. Dan juga permintaan daripada Zainab Husin dari Rahimah Rahim, Jika Begini judulnya, yang pastinya layan santai malam ini menerusi Nasional Malam.

Berdandun kita di penghujung siaran menerusi Nasional Malam. Sambil kita menggoyangkan pinggul, sambil kita berhibur untuk anda terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini bersama dengan saya. Selepas ini, Abang Manis ataupun Nazar akan sambung siaran yang menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Sampai kita bersama lagi di lain waktu dan juga di lain siaran. Biarkan hari berlalu dan malam memelukmu dengan ketenangan. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Exist dengan anugerah memulihkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran, memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan melalui RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Lilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Ah,
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik, ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Dan terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tu. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional yang berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Kemerah, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk Abang Manis, boleh? Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okay, jom terus beribun lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lirik oleh Nur Bisa. Gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

0: lagu terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Tinggi, tinggi.

Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sepadan-sepadan negara, mereka yang menjaga samudera negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua, doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital, pemandu ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya ke, awak kerja apa? Saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, insyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu, Mama Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Dat Red Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Muhaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak, Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesin Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamak Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid, kita dari siapa lagi, dan dari Mas Mira, Abang JJ Gemas on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Abe okey sini, adik okey adik. Nur Azila, Nida Wahida, kita ada siapa lagi? Daniel Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Karudin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang mistik, Zainab Husin, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad dari Tangkak Johor, Pinsa Su, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri, dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey. Dan Jus Mizi Abdullah kasih on terus, jom layan National FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap. Dia yang menjadikan segmen ini nombor 1, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di National FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar National FM tau, terutamanya pendengar geng buruh hantu.

fikir ya, amin. Geng Saka Pokok, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasnah Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Izzah KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu. Untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional

Ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Yang paling penting, kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pemerdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tahu, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit, kerana melawan bangsa kita sendiri. Itu yang bahayanya tu. 1.8 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Buruhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi, semua okey lagi. Walau apa pun yang berlaku, kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Firdaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat dia. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya, yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Suani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita Iris, Ida Halim, Kasut dah dah buruk. Remy 78. Kita ada Dida, Nida Wahida, Ayai PHY. Penis Silva. Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live kita, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Binky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jabat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jabat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani, kita ada siapa lagi Rohatun, kata macam dah pusing HKL, Putri Delisha, Razila Ramli, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya, untuk anda semua. Terus layan hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda bersapin seketika menerusi lagu ciptaan Siswa dan juga Suami Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Kemburuhan tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Latah Mangeshkar dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena, lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki, membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa, dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita, dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang 1.30 minit pagi ni, tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Jenderal Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan pelibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis, saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi? Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir. H dari Bekan ada Fatiha, Adizam, Abin Nas pun Abang ni, Abang Lori juga ni. Ada Kak Ina, Muhammad Farid, Nurisa, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatimah, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni, Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya Abang-abang Lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi Lanti Town Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu rentak-rentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya perdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak di tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya, sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu.
saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bucu Katil menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B. Siti Nordiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasun Akhir Berhantu, pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, Naya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Isan, seluruh negeri Melaka pula, di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuk Adi Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Paris, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azazno, Yusway MC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita John, Purnama Merindu, Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England. Terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala aje, ambil tuala aje, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtag ini teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Game Burhantu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada Nasional FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari Nasional FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari geng berhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan geng berhantu. Sebab geng berhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari Nasional FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi boleh dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan, termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan, saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa adalah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak, bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi, Wiranti Ati 80, Lavender Girl, ada Aida Abdul Jamil, Sabri Urajman, Ati Azuriati, Pak Sulan pun hadir, Kion Yon, kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salimah Rezeki, Mak Sunah, Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhkan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
untuk geng-geng Burhan tu, terus dengarkan Nasional Geng Burhan tu. Jangan risau, Geng Burhan, Nasional Geng Burhan tu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja, pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsi lah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan. Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan. Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Dan Alif, saya Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari tianung ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey.
1: Saya masih ada lagi.
0: Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12:30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita, yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM. Empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Animan di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar, atau kita panggil road bully? Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, apa tu? Break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak, jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan, apa jua kawalan, apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Hassel, die Hassel. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama National FM. Hanim di sini nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanim nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu, lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu

Berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar Nasional FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan. Dan mengamal sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Buruh Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya, jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man. Nasional
2: FM. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram Nasional FM underscore Malaysia.
3: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Berlumba MotoGP negara, Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng burung hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng burung hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah, jualan, semoga murah rezekinya kan. Kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah, kadang-kadang pelajar-pelajar kita ni juga, sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada, ada rezeki kita. Dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati. Cerita tentang hati ni, tentang kehidupan, sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan, dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4.46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan, berkaitan dan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan, tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan, sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan, kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang, dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika dengan lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapa lah rojok-jorik ni?
0: Amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya, tak payah juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.
2: Nasional FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas pagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sedikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca tiga kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak. Berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ini kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita. Kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, "Ih, balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku." Benda baik dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Nampak tak? Pahala tu macam tu je. Senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang. Kita detik je. Jadi bila kita detik kan, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi ya. Sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum nak masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buatlah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmat al-qadri wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailat al-qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar, ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa, ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa disuruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah, ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang, ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah, ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi 'illatin, berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya mati tiba-tiba. dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat. Panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya. Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia. Doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Treatment Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lamon FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda. 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda selama mendengarkan Bon FM, suara pesisir anda, bertemankan Hebri dan Shima pagi ini. Menerusi segmen Salam Padan untuk edisi 13 Mei 2026 bersamaan dengan hari Rabu yang padu.
0: Wow, kembali menceriakan pagi anda. Adakah ramai yang tercari-cari suara kami kan?
1: Betul, rindu ke tu?
0: Jadi kami datang kembali mengubat kerinduan anda.
1: Risau. Okey, apa pun tuan, terima kasih kerana memilih Lapan FM. Awal pagi lagi dah dengar suara kami berdua ni.
0: Alhamdulillah.
1: Dan terus kekal bersama-sama dengan kami menerusi frekuensi di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Okey, semestinya. Dan kami akan menceriakan pagi anda selama 4 jam. 6 pagi hingga 10 pagi nanti seperti biasa dengan pelbagai perkongsian yang terbaik untuk anda.
1: Betul. Dan lebih kurang 6.15 minit pagi nanti kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis.
0: Ya.
1: Yang bertajuk apa hari ini?
0: Hari ini 13 Mei, tajuknya ialah pelaku dosa dan pelaku maksiat.
1: Ya, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan Ebru Shima pagi ini dan dengarkan ini dia. Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Pelaku dosa dan pelaku maksiat. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innal mu'mina yara dhunubah ka'annahu fi asli jabali yakhaf ay yaqa'a alayhi wa innal fajira yara dhunubah kadhubabi waqa'a ala anfihi qala bihi hakadha fatar." Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mafhumnya, sesungguhnya seorang mukmin itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dia berada di kaki sebuah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sebaliknya, orang yang derhaka melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia mengusirnya dengan tangannya begini, maka lalat itu terbang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, seorang mukmin setiap dia melihat dirinya banyak melalaikan kewajipan dan melakukan larangan, dia khawatir dosa-dosa itu akan menyebabkan siksa Allah kepadanya. Orang beriman sentiasa bimbang akibat perbuatan dosa yang dilakukan, akan sentiasa merasa seolah-olah gunung akan menghempapnya pada bila-bila masa. Orang mukmin akan selalu takut kepada siksa Allah dan sentiasa bermuraqabah, iaitu merasai Allah mengawasinya. Dia menganggap kecil amal solehnya dan khawatir terhadap amal buruknya walaupun yang kecil. Ibnu Abi Jamrah rahimahullah berkata, rasa bimbang dan takut dengan dosa sebabnya adalah kerana hati seorang mukmin itu diberi cahaya. Apabila dia melihat pada dirinya ada sesuatu yang membimbangkan hatinya yang diberi cahaya, maka hal itu menjadi berat baginya. Orang yang durhaka, iaitu pelaku maksiat, melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Dia hanya mengusirnya atau menepis dengan tangannya, iaitu tidak menganggap ia sebagai suatu penghalang. Jadilah orang beriman yang menganggap dosa walaupun kecil, namun seolah-olah gunung akan menghempapnya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Yeah, selamat pagi untuk anda.
1: Good morning to you.
0: Yeah. Kan? Okay, betul lah tu.
1: Betul
0: kan?
1: Lah.
0: Saya kita Melayu, saya main English. Ha.
1: Kita ada translate sikit.
0: Betul.
1: Cukup lah tu.
0: Cukup lah tu.
1: Tengok banyak-banyak sangat. Ya.
0: Jangan sampai bahasa lain enggak kami gunakan.
1: Boleh, kita tengah belajar sekarang.
0: Okay, apapun tanya, terima kasih kerana memilih Labuan FM pada pagi ini. Ya, sekali lagi, mungkin ada yang baru saja membuka siaran radio Labuan FM. Nah, terima kasih banyak-banyak bertemankan kami berdua, Happy Shima, pagi ini.
1: Okay, jadi izinkan kami kembali menceriakan hari anda untuk edisi hari Rabu yang padu.
0: Tanpa ragu-ragu.
1: Kita radu.
0: Walaupun rindu.
1: Dan malu-malu. Okay.
0: Jangan selalu.
1: Okay. Faham. Okay, dan seperti biasa dalam segmen Salam Padian, sekejap lagi, lebih kurang 6.30 minit pagi.
0: Ya, seperti biasa juga perkongsian berita pilihan SP yang akan kami kongsikan kepada anda. Dan rujukan kami adalah portal berita RTM. Benar, tepat dan dipercayai.
1: Okay, jadi nantikan dua perkongsian tajuk berita akan kami kongsikan seketika nanti ya.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama di Labuan FM menerusi frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan dengarkan, ini dia Happy Shima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh Sari, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
2: Kau dah semak sumber dia?
1: Belum, tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
2: Eh Syafiq, tak semua yang viral tu benar. Kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
1: Jadi berita ni belum tentu sahih?
2: Betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
1: Kalau aku terus kongsi tanpa simak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
2: Tepat sekali Syafiq. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
1: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
2: Itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
3: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
4: Ya, berita pilihan SP untuk anda di Laban FM, suara pesisir anda.
5: Okey, tiba waktunya untuk kami kongsikan terlebih dahulu apakah dia berita-berita menjadi pilihan kami dan rujukan segmen salam padian hari ini seperti biasalah portal berita RTM.
4: Ya, dan dua perkongsian yang akan kami kongsikan kepada anda benar, tepat dan dipercayai. Dan untuk berita pilihan SP yang pertama adalah mengenai dengan Budi 95 Mekanisma Penting Urus Bahan Api, yang mana inisiatif Budi Madani Ron 95 Budi 95 dilihat sebagai satu mekanisme pengurusan permintaan yang berguna dan penting dalam memahami pola penggunaan di peringkat negara, kata Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Dan beliau berkata inisiatif itu yang diperkenalkan pada September tahun lepas dengan peruntukan kuota subsidi sebanyak 300 liter sebulan sebelum diselaraskan kepada 200 liter sebulan. Dan beliau berkata menerusi sesi bual santai bertemakan Malaysia's Response to Global Energy Crisis Build Back Better, yang mana kebimbangan utama negara adalah bagaimana untuk memastikan bekalan yang konsisten dan selama mungkin walaupun perang di Asia Barat itu berlanjutan. Dan menjelaskan selanjutnya, Leo berkata aspek komunikasi yang jelas selain mendapatkan sokongan awam secara meluas untuk meminimumkan penggunaan sebanyak mungkin dan memastikan bekalan jangka panjang dapat membantu menangani isu fiskal dari sudut tertentu. Dan beliau turut menegaskan usaha memastikan akses berterusan terhadap bekalan bahan api walaupun pada paras yang diselaraskan adalah penting, memandangkan kestabilan politik serta sosial akan membolehkan Malaysia menangani isu itu dengan lebih yakin. Dan Malaysia juga katanya memasuki krisis itu pada kedudukan yang secara relatifnya kukuh, malah ketika banyak negara menyemak turun unjuran pertumbuhan selepas Februari, prospek negara diunjur berdaya tahan dan konsensus pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangkakan dalam julat 4.5 hingga 5.0% sebagaimana diumumkan oleh Bank Negara Malaysia, yang jauh lebih tinggi daripada unjuran kerajaan pada 4.0 hingga 4.5% pada Oktober lepas. Dan kita telah memasuki krisis ini daripada satu kedudukan yang kukuh. Bagaimanapun, kita juga perlu beringat bahawa krisis ini mungkin lebih lama daripada jangkaan awal. Dan pada masa yang sama, Leo juga berkata Malaysia perlu menggunapakai pendekatan Build Back Better, penggunaan semula dengan lebih baik, menerusi tindakan menterjemah keadaan pasca krisis yang diingini dan usaha bagi menentukan langkah-langkah sesuai untuk merealisasikannya.
5: Okey, dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini. Sambutan Hari Belia Negara HBN 2026 akan memberi tumpuan khusus kepada peluang pekerjaan dan literasi kewangan bagi memastikan sambutan tahun ini lebih relevan dengan realiti kehidupan golongan muda. Yang mana menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu belia meneroka peluang pekerjaan sebaik sahaja tamat pengajian. Yang mana usaha ini dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor swasta bagi menyediakan akses terus kepada maklumat kerjaya. Dan beliau turut mengakui cabaran ekonomi semasa merupakan antara isu utama yang membelenggu golongan belia. Sehubungan itu, Hari Belia Negara 2026 dijadikan platform untuk memperluas maklumat mengenai bantuan dan perkhidmatan kerajaan yang boleh dimanfaatkan oleh mereka dalam mendepani arus

0: kelestarian ekonomi peribadi.
1: Ya, baik, itu dia dua berita berita NSP yang dapat kami kongsikan kepada anda untuk pagi ini menerusi portal berita RTM. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan satu info maklumat dan juga berita, pastinya sahih, benar dan dipercayai. Ya, dan kalau tidak pasti, jangan kongsi. Baik, dan kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
0: Okay, kita dah siap sedia dahulu. Dan sekejap lagi kami akan kongsikan untuk anda.
1: Jadi kekal bersama-sama dengan Happy Cima pagi ini, dengarkan. Ini dia Labuan FM,
0: suara pesisir anda
1: terbaik.

0: abang. Olah ni terpelanting ke seberang jalan tu. Biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab...

0: Ya, info cuaca di Labuan FM. Suara pesisir anda.
1: Bawa payung atau kacamata.
0: Mana-mana pun boleh. Yang penting kita rancang
1: senyum seharian. Itu penting.
0: Kan? Okey, dan rujukan seperti biasa laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Betul.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Dua perkongsian kami akan kongsikan kepada anda untuk hari ini.
1: Okey, dan kita mulakan dengan perkongsian cuaca umum lah ya.
0: Baik.
1: Bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 13 Mei 2026 sebelah pagi ini diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang diramalkan tiada hujan, manakala sebelah malam pula diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan pula bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
1: Baik.
0: Yang mana di pagi ini diramalkan tiada hujan. Dan untuk petang dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah barat. Kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Itu dia info cuaca yang dapat kami kongsikan kepada anda untuk hari ini.
1: Sekali lagi kami mendoakan semoga apa yang kita rancang hari ini akan berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Dipermudahkan.
0: Amin.
1: Sukseslah semuanya.
0: Yang penting kita tanam niat dan juga doa yang baik-baik kan. Sepanjang perjalanan, langkah kita itu semuanya selamat dan
1: betul.
0: Juga dipermudahkan.
1: Kan, insyaAllah mudah-mudahan lah kan. Okey, seperti biasa tepat pukul 7 pagi. Sekejap lagi kita akan dapat dengarkan utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah.
0: Yang mana kami sambung siaran menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan kami akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Ya, banyak perkongsian akan kami bawakan untuk anda.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan Every Shima pagi ini menerusi frekuensi radio di Labuan FM 103.7 MHz dan juga 89.4 MHz ataupun boleh dengarkan kami di mana juga menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Ya, jadi jangan ke mana-mana. Kita akan berikan anda lagu-lagu hiburan yang terbaik selepas ini.
0: Ya, untuk anda ini dia. Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda. Nak tak nak percaya bahawa kau yang nombor

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan

0: 13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.
1: Baik, demikian tadi anda baru saja mendengarkan Utama 7 Pagi, dan hari ini dalam sejarah kembali bersiaran semula di Labuan FM, suara pesisir anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ya, hati-hati di jalan.
1: Ya, kita yakin ramai yang sedang memandu ketika ini. Jadi satu pesanan penuh kasih sayang daripada kami. Hati-hati di jalan.
0: Yang di hati jangan jalan-jalan.
1: Awas ya. Namun, suka kita nak kongsikanlah sedikit hebahan makluman kepada anda. Agar terus juga berhati-hati. Sedikit hebahan kepada anda yang mana lapangan terbang Labuan diklasifikasikan ya sebagai kawasan larangan tempat larangan KLTL. Akan menjalankan latihan kecemasan dengan senario yang berbeza setiap tahun supaya semua responders bersiap sedia untuk pelbagai jenis insiden dalam apa juga keadaan yang melibatkan kemalangan udara.
0: Yeah, dan sehubungan dengan itu juga sebagai makluman awal lah untuk anda semua. Betul. Ya, yang mana pihak Malaysia Airport bersama-sama jabatan dan agensi terlibat akan melaksanakan latihan kecemasan kemalangan udara melalui call sign X Marlin berskala besar pada esok 14 Mei 2026 hari Khamis 8 pagi hingga 10 pagi. Ingat ya, bermula 8 pagi hingga 10 pagi. Dan pada tahun ini juga insiden melibatkan kapal terbang terhempas di luar daripada kawasan lapangan terbang dan akan melibatkan ramai pelakon bagi menjayakan latihan tersebut.
1: Dan sebagai makluman, lokasi latihan adalah di lapangan terbang Labuan dan juga pantai Nagalang. Jadi untuk itu, orang ramai yang berada di lokasi berhampiran kalau lalu tu kan, diminta tidak panik lah dan dimohon memberi kerjasama dan mengikut arahan pegawai keselamatan yang bertugas.
0: Ya, betul. Kalau anda perasan semua, kalau anda ikut laluan pesisir pantai, betul, ada kon diletak tu, asalnya lokasinya.
1: Jadi sebagai makluman, terus mengharapkan agar anda dapat memberikan kerjasama.
0: Betul.
1: Dan dinasihatkan juga tidak panik.
0: Tidak panik ya. Itu aja adalah latihan untuk kecemasan sahaja.
1: Betul.
0: Okey, baik, itu dia hebahan yang dapat kami kongsikan kepada anda. Yang akan berlangsung esok. Ingat, 8 pagi hingga 10 pagi. Itu ada durasi untuk latihan kecemasan ini. Okey, dan seketika nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah booster jiwa untuk hari ini.
1: Kita nak sama-sama tingkatkan semangat kita hari Rabu yang padu ini.
0: Ya, betul. Tanpa rasa ragu.
1: Jangan malu-malu.
0: Senyum selalu.
1: Okay. Dan kita juga live dekat TikTok dah sekarang ini. Yeah. Mana yang rindu katanya nak tengok wajah Hashimah Hebri,
0: Masuk sekarang. Dekat TikTok. Kita boleh berinteraksi di sana.
1: Mari.
0: Sementara kita menantikan Min juga. Apakah topik sembang pagi?
1: Okay, jadi kita akan terus berikan anda hiburan selepas ini. Terus dengar.
0: Ini dia, selamat pagi.
1: Ceriakan pagi anda.

Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Booster Jiwa 8FM, suara pesisir anda.
1: Jadi ayuh kita tingkatkan lagi semangat kita pagi ini. Ya, terutamanya betul. Untuk kita nak memulakan pagi ini kan, rutin harian kita bekerja.
0: Betul.
1: Tak kira lah bekerja di pejabat, luar pejabat, di rumah pun bekerja juga kan.
0: Betul.
1: Jadi kita nak hidupkan semangat kita.
0: Jadi pagi ni kami nak kongsi kepada anda, kita nak bersatu dengan alam ni. Barangkali di sana ada jawabnya.
1: Gitulah. Kadang-kadang dalam kesibukan hidup kita ni kan, kita terlalu sibuk mendengar suara manusia.
0: Ya.
1: Kiri kanan, kiri kanan, atas bawah, semua suara-suara kita dengar. Kalau suara yang baik-baik tak apa, ni yang tak baik tu kena elakkan lah.
0: Itu yang kita perasan kewujudannya.
1: Yang kita tak perasan, yang Allahuakbar.
0: Kan, yang kita tak perasan pula kan. Okey, dan semestinya juga sekeliling kita ni dipenuhi dengan alam.
1: Betul. Cuba kita lihat kiri kanan kita.
0: Betul. Ada pokok, ada bunga kan, macam-macam lagi kita boleh lihat.
1: Betul. Alam juga berbicara dengan kita tak sebenarnya.
0: Ya, punya kita kena bersyukur juga. Okey. Baik, bercakap mengenai dengan alam semula jadi, bukan saja dia indah dipandang lah, malah mengandungi pelbagai pengajaran dan juga nasihat untuk kehidupan manusia. Dan alam ini juga sebenarnya berkaitan dalam kehidupan seharian kita.
1: Betul. Bila kita tengok pokok contohnya,
0: pokok-pokok
1: menghijau, pokok ni kita tengok dia pun tumbuh tidaklah cepat kan?
0: Ada prosesnya.
1: Ada proses dia, dia ambil masa yang ada proses perjalanan dia untuk kuatkan akar dulu.
0: Betul.
1: Macam hidup kita samalah juga kan, macam ibarat pokok ni, tak semua benda kena cepat. Ada dengan proses-proses tertentu kehidupan yang perlu kita lalui. Macam kita dari kecil dia akan berjalan ke alam remaja, dewasa, dan seterusnya.
0: Betul, betul. Sangat-sangat lah orang kata dekat dengan kita sebagai
1: betul
0: manusia ni. Okey, bila cakap mengenai sungai pula, bila kita tengok sungai tu tenang kan, lagi-lagi kalau sungai itu memang bersih, cantik kan, kita tengok dia mengalir walaupun ada batu. Begitu.
1: Cantiklah ada batu.
0: Kan, tapi begitulah juga dengan kita. Bila ada halangan, jangan berhenti, cari jalan lain dalam kehidupan kita ini.
1: Faham. Dia ibarat air sungai itulah, dia terus mengalir.
0: Tanpa halangan itu kita mana tahu untuk mengatasi sesuatu masalah. Jadi kita ibarat sungai juga sebenarnya.
1: Baiklah, ibarat sungai. Okey, selain itu kita juga boleh kaitkan kehidupan kita dengan alam sekitar. Kita contohi dah langit itu sendiri.
0: Ya.
1: Memang langit itu tidak sentiasa cerah. Tengok sahajalah cuaca pagi ini kan.
0: Betul.
1: Kalau di Tanjung Taras mendunglah. Dan kadang hujan, kadang mendung. Jadi macam itulah juga perasaan kita, seperti langit, ibarat langit. Tapi semua itu adalah normal sebenarnya.
0: Itu normal. Iyalah kan, kadang-kadang kita ni sebagai manusia ni, kadang-kadang kita gembira, sedih, kadang-kadang apa sajalah situasi yang membuatkan kita punya perasaan itu juga seperti langit.
1: Kan, langit tu luas.
0: Langit tu
1: maknanya
0: luas, betul-betul.
1: Hidup ini pun luas juga sebenarnya.
0: Betul. Okey, tak cukup dengan langit sebenarnya, kita boleh kaitkan diri kita mengenai dengan matahari juga.
1: Matahari.
0: Cuba tengok matahari, walaupun pagi ni belum ada matahari.
1: Tak nampak lagi kan.
0: Tapi nanti bila kita tengok matahari, kita fikir sejenak, walaupun malam gelap, tapi wujudnya matahari ini tetap akan naik.
1: Ya.
0: Yang mana dia dapat memberi kita setiap hari adalah peluang baru untuk kita mula semula.
1: Betul.
0: Kalau macam semalam kita ada rasa macam jatuh sedikit, jadi pagi ini kita kena bangkit semula.
1: Seperti matahari.
0: Seperti matahari.
1: Setiap hari dia akan tetap naik.
0: Bersinar.
1: Kan. Okey, kita juga boleh samakan, kita boleh lihat juga alam sekitar kita. Dengan boleh kaitkan dengan bunga. Kenapa dengan bunga?
0: Bunga warna-warni,
1: warna-warni
0: cantik, segar
1: kan?
0: Kalau pagi pergi tengok tau.
1: Ada yang warna merah, ada warna kuning, ada sebagainya. Sebenarnya ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, bunga ini tak bersaing dengan bunga-bunga yang lain.
0: Betul.
1: Setiap bunga ada keistimewaannya. Dia cuma mekar. Dan seperti kehidupan kita, kita tak perlu bandingkan diri kita dengan orang lain juga.
0: Betul.
1: Masing-masing ada keistimewaan.
0: Tengok kalau kita bunga, bila disatukan dia lagi nampak ceria. Lagi fresh. Kita sebagai manusia ni bila kita disatukan, kadang-kadang ada yang macam nak menonjolkan diri, cakap macam tu. Jadi kita seperti lima pesan alam terhadap kita ni: pokok, sungai, langit, matahari dan juga bunga.
1: Walaupun dia tidak pernah berbicara dengan suara,
0: betul,
1: tapi mendidik kita dengan penuh makna sebenarnya.
0: Dan itulah juga alam mengajar kita banyak nilai penting dalam kehidupan, seperti sabar, tabah, bersyukur dan juga yakin pada diri sendiri. Jadi kita perlu mengambillah pengajaran daripada alam untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang, positif dan juga bermakna.
1: Okey, jadi semoga hari ini, permulaan pagi ini, kita dapat tenang-tenangkan fikiran, kita kuatkan hati, percaya setiap ujian sedang membentuk versi terbaik diri kita sebenarnya.
0: Betul. Jadi itu dia perkongsian Booster Jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Jadi menjadi satu inspirasi dan motivasi kepada kita semualah ya, yang mendengarkan Booster Jiwa pada pagi ini.
1: Okey, dan sementara itu 7.45 minit pagi, seperti biasa kita akan mula kemas kini topik sembang pagi.
0: Ya, jadi kita nantikan apakah topik sembang pagi daripada Min. Dan anda juga boleh terus sertai kami melalui live TikTok ketika ini.
1: Ya, okey, kami akan kembali seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus dengar.
0: Ya, selamat pagi.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
2: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Badan untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
3: Okey, hari ini kita bagi, kita pula Min bagi topik. Jadi kita nak sampaikan kepada anda.
2: Betul.
3: Hasrat Min tu.
2: Wow, dia bermain kanan kiri dan tak pakai langsung. Okay. Apakah
3: jangan,
2: itu?
3: Janganlah gantung sangat ayat tu, risau saya kan.
2: Okey, baiklah, tak apa. Min sebenarnya tanya anda semua ni mengenai dengan jam tangan.
3: Okey.
2: Kan biasanya kalau kita tengok orang pakai jam tangan mahal-mahal, tapi orang kata sayang mahal-mahal kalau tak on time. Tapi Min tak tanya pasal tu. Min tanya anda, anda pakai jam tangan sebelah kanan atau sebelah kiri? Ataupun tidak pakai jam tangan?
3: Okey. So selalunya kita tengok ramai yang pakai jam tangan sebelah kiri.
2: Betul.
3: Majority lah yang saya nampak. Tapi ada juga yang pakai jam tangan sebelah kanan. Jadi anda yang mana satu? Mungkin nanti Min boleh tunjukkan, boleh kongsikan. Mungkin ada personality di sebalik pakai jam tangan kanan kiri tu kan.
2: Betul. Kadang, tapi iyalah, kadang-kadang bila kita tengok ada yang orang menulis guna tangan kanan, dia akan pakai sebelah tangan kiri. Tapi ada juga guna tangan kanan, dia pakai jam sebelah tangan kanan juga.
3: Okey.
2: Begitu dia sebaliknya.
3: Kalau saya jam tangan sebelah kiri dan saya menulis pun sebelah kiri.
2: Itu kalau Shima.
3: Kalau Hebrew sendiri pakai
2: saya,
3: jam tangan?
2: Pakai jam tangan sebelah kiri tapi saya menulis sebelah tangan kanan.
3: Okey. Sebab apa? Kenapa tak boleh pakai jam sebelah kanan?
2: Saya kalau sebelah kanan bila menulis tu macam tak selesa.
3: Okey, dia macam terganggu sikit.
2: Macam terganggu sikit.
3: Tres pula katanya dia tak suka pakai jam tangan. Kenapa tak suka pakai jam tangan?
2: Kami pun macam tu juga dulu. Kami tak suka pakai jam tangan, kami suka pakai gelar-gelar.
3: Abang Jaf Jafari kiri lah.
2: Dia sama dengan Shima lah ni. Sama dengan kami lah ni.
3: Dia lupa dia sendiri pakai sebelah kiri.
2: Saya ingat saya kidal.
3: Yang kidal saya.
2: Okay, jadi ajarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM, suara pesisir anda, ataupun dekat TikTok ketika ini. Sekali lagi, anda pakai jam tangan sebelah kanan, kiri, ataupun tidak pakai jam langsung.
3: Kalau tak pakai tu, bagi tahulah kenapa.
2: Kenapa? Mungkin ada sebabnya. Kadang-kadang ada yang cakap saya allergic dengan getar-getar jam tu apa semua kan.
3: Macam Tres kata betul, sebab rimas. Payah nak bekerja katanya.
2: Ya ke? Saya tak boleh kalau tak ada jam. Bila saya tanggal pun masih ada bekas
3: ada
2: jam.
3: Ada lagi bekas ni kan. Mr. Zola dia katanya saya jam tangan sebelah kiri, menulis tangan kanan, tapi kalau menaik menekan-menekan tangan kiri. Okey, saya nak bayangkan.
2: Jam tangan kiri, menulis tangan kanan, tapi kalau menaik menekan-nekan tangan kiri.
3: Okey.
2: Yalah, sebab mouse tangan kanan, keyboard di tangan kiri.
3: Jangan semua sebelah kiri.
2: Jangan nak menekan sangat, Soladen.
3: Jangan menekan-nekan sangat, ya.
2: Dah gelap dah dekat luar ni.
3: Kalau saya memang semua sebelah kiri.
2: Kalau Shiba memang semua sebelah kiri.
3: Ya, kalau mouse tu sepatutnya sebelah kanan, kalau tiba-tiba beralih sebelah kiri, suspek utama adalah saya.
2: Dia menaip guna dua tangan.
3: Dua tangan.
2: Tapi mouse tetap kiri.
3: Tetap kiri juga.
2: Okey, jadi kita nak tengok lagi respon daripada rakan-rakan kita dekat Facebook. Kalau dekat TikTok, ramai juga yang memberi
3: Nana, ada yang pakai di dada, terutama yang nurse. Gantung betul.
2: Macam ni.
3: Selamat hari jururawat juga
2: selamat
3: ya.
2: Selamat hari jururawat kepada jururawat kami di Malaysia ini.
3: Itu jam paling penting kalau betul. Jururawat ya.
2: Dia sama ada dekat sini, tapi ada juga yang pakai dekat sini. Yeah. Dia ada dua. Jururawat menghargai waktu tau.
3: Okey, jadi kongsikan bersama kami sekali lagi topik sembang pagi.
2: Ya. Yeah.
3: Anda pakai jam tangan sebelah kanan, kiri, atau tak pakai jam tangan?
2: Ya, nanti kami akan bacakan respon-respon anda. Dan tepat pukul 8 pagi nanti, kita nak mendengarkan Warta Pagi dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM. Bersama-sama dengan rakan penyampai dan akan kembali menemani anda di jam yang ketiga seketika nanti.
3: Jadi jangan ke mana-mana terus dengar.
2: Ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Wah, tinggal dengan 8 FM ke tu? Jangan ketinggalan untuk mendengarkan pelbagai pengisian menarik dan lagu-lagu terkini menerusi segmen Salam Parian terus menemani anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jemaah Haji Malaysia dinasihatkan supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tidak berdaftar bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji. Ketua Rombongan Muhammad Hisham Harun berkata perkara itu penting kerana tabung haji sukar memantau keberadaan jemaah yang mengikuti pakej persendirian tanpa pendaftaran rasmi. Menurut beliau, jemaah juga berisiko ditinggalkan atau dikenakan bayaran tambahan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Jemaah diingatkan supaya tidak keluar dari tanah haram ketika masih dalam keadaan berniat haji tanpa mendapatkan rujukan terlebih dahulu.